Kawan Pro 2 di jam 7 waktunya yuk bagiin ke kita-kita semua di media sosial lagi rame apa nih teman Pro 2 FYP apa sih di media sosial kalian-kalian semua. Nanti bakalan Ria bahas satu persatu ya teman Pro 2 di apa kata teman Pro 2 jam 7 kali ini nih teman Pro 2. Jadi yuk di komen-komen di semua media sosialnya kita, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, semuanya pokoknya deh di komen nih teman Pro 2. Kak di medsos aku lagi FYP ini, Kak di medsos aku lagi rame ini, ngebahas ini. Oke, nanti Ria tungguin nih teman Pro 2 komenan kalian, nanti bakalan Ria bahas satu persatu.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Well, kata teman Pro 2, apa nih kata kalian? Dan segmen ini, kali ini Ria mau ngebahas apa aja nih yang lagi rame atau FYP di medsos kalian ya teman Pro 2. Mulai dari lagu viral, tren TikTok, sampai topik yang bikin kolom komentar ini gak pernah sepi. Well, dan hari ini kita ngebahas lagu yang lagi warawiri banget nih di media sosial, yaitu Hung dari girl group Indonesia yakni Nona. Kalau akhir-akhir ini FYP kamu isinya video road trip lah, naik angkot lah, naik bus lah, atau gak konten-konten komedi yang super relate, besar kemungkinan backsoundnya adalah lagu ini ya teman Pro 2. Dan yang bikin Hung ini beda, Nona gak cuma ngasih lagu dance pop yang catchy, tapi juga membawa nuansa Indonesia ke level internasional. Di video musiknya ada angkot, toko kelontong, toko kelapa, sampai suara klakson telolet nih, yang pasti bikin kita langsung nostalgia ya teman Pro 2. Bahkan suara klakson bus asli itu diolah jadi bagian dari musiknya dengan bantuan Rich Brian. Keren banget nih teman Pro 2. Liriknya juga gak kalah unik nih. Ada kata-kata seperti angkot, kakak adik, sampai Sabang sampai Merauke, yang bikin lagu ini nih terasa memang deket banget dengan keseharian kita ya teman Pro 2. Jadi gak heran kalau video musiknya ini masih bertahan di posisi trending number one musik YouTube Indonesia loh. Dan lagunya juga ikut ramai dibahas sampai ke Singapura atau gak di Australia ya teman Pro 2. Nah ini nih buat kalian-kalian semua nih teman Pro 2. Sekarang giliran teman Pro 2 nih. Menurut kalian apa sih yang bikin lagunya Nona ini Hung viral? Beatnya yang bikin pengen joget kah? Konsepnya yang penuh unsur Indonesia kah? Atau justru karena sound teloletnya yang ikonik banget nih teman Pro 2? Tulis pendapat kalian ya teman Pro 2, dan kirim-kirim dong komenan kalian ke semua media sosialnya kita. Nanti kita bahas satu-satu lagi deh teman Pro 2. Karena di Pro 2 yang lagi rame di media sosial ini bukan cuma lewat gitu aja, tapi kita kupas bareng-bareng, dengerin juga pendapat dari teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap tune in dan komen terus apa nih yang lagi rame di media sosial kalian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Nah, teman perdua masih di kata teman perdua ya. Dan kali ini kita masih ngebahas apa nih yang lagi rame di medsos kalian nih teman perdua. Kalau akhir-akhir ini sih katanya lagi rame di komenan nih di WhatsAppnya kita juga masuk. Lagi rame seputar 17-an, Kak. Ini memang iya ya, pasti mulai sering ketemu video-video latihan lomba 17 Agustusan. Mulai dari balap karung yang ujung-ujungnya nyungsep, tarik tambang yang penuh drama, panjat pinang yang bikin satu tim ini ketawa bareng, sampai ide-ide lomba unik yang disiapkan buat sekolah, kampus, kantor, bahkan komplek perumahan ya teman perdua. Dan gak cuma itu aja, tagar bertema 17 Agustus, lomba 17-an dan juga Agustusan ini juga mulai rame lagi di media sosial. Nah, yang seru, banyak netizen ini justru nostalgia lewat video-video lawas ya teman perdua. Ada yang ketawa ngelihat momen jatuh pas balap karung, ada yang bangga karena pernah jadi juara makan kerupuk tercepat nih teman perdua. Sampai juga ada yang mengaku rela latihan tarik tambang demi bawa pulang hadiah. Jadi meskipun hadiahnya cuma mie instan sama minyak goreng, tapi di sini keseruan bareng-barengnya, main-main barengnya itu kayak kerasa banget ya teman perdua. Nah, ini buat kalian-kalian nih teman perdua, apa nih lomba 17 Agustusan kalian paling absurd atau enggak paling berkesan yang pernah kalian ikutin? Apakah pernah jatuh pas balap karung di depan satu kampung, atau malah jadi korban tarik tambang karena talinya putus, atau mungkin nih kamu punya ide-ide lomba unik yang belum pernah ada? Well, teman perdua, mengenai lomba 17-an Agustus ini kayaknya ajang seru-seruan kita kayak mempererat lagi tali silaturahmi kita dengan teman-teman, iya, dengan tetangga, iya, dengan instansi-instansi lain juga iya ya teman perdua. Jadi yuk ramaikan kemerdekaan mulai dari sekarang nih, karena 17 Agustus ini bukan cuma soal lombanya doang, tapi juga momen seru buat kumpul, ketawa bareng, dan bikin kenangan yang gak bakal terlupakan. Kan ya teman-teman.

Nah, teman berdua masih ngebahas yang lagi rame-rame nih di media sosial kalian. Well, memang belakangan ini banyak banget nih unggahan viral yang ternyata make foto atau video lama ya teman berdua, tapi diklaim sebagai kejadian yang baru terjadi. Sekilas sih memang terlihat meyakinkan, makanya nggak sedikit orang nih banyak yang langsung percaya dan ikut membagikannya. Padahal cukup dengan cek tanggal unggahannya, lihat sumber informasinya, atau cari berita pembanding nih, biar kita nih bisa tahu apakah konten itu benar-benar atau cuma diunggah ulang dengan konteks yang berbeda. Jadi makanya nih teman Pro 2, banyak akun edukasi digital sekarang ini kembali mengingatkan netizen-netizen kalian-kalian nih teman Pro 2 untuk lebih teliti sebelum menekan tombol share ya teman Pro 2. Karena sekali informasi yang keliru menyebar, dampaknya bisa bikin banyak orang ini salah paham. Ini buat kalian-kalian, pernah gak sih kalian ketipu sama berita atau video viral yang ternyata ini bukan kejadian terbaru? Atau mungkin kalian punya tips nih biar gampang gampang kemakan hoax ya teman Pro 2. Jadi yuk bagikan ke kita-kita semua, dan juga ini jadi pengingat nih buat kita-kita sendiri, jangan asal klik tombol share ya teman Pro 2. Dan ingat, viral itu belum tentu benar, jadi biasakan cek dulu baru percaya. Ya, terus bagikan deh. Dengan jadi pengguna media sosial yang lebih kritis, kita juga ikut membantu menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan nyaman untuk kita semua nih.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan kali ini di jam 8, waktunya kita ngebahas APK kita. Tiga topik pilihan, aku pilih kamu. Nah, tiga topik APK kita nih, teman Pro 2. Di antaranya yang pertama seputar Balbudi ya. Balbudi orang olahraga khas yang pastinya tetap eksis nih, teman Pro 2. Dan di topik pilihan yang kedua ada MBG di Sumenep kayak apa sih sekarang. Dan masih di topik APK kita yang ketiga masih ngebahas seputar Balbudi. Kalian kota pioner Balbudi ya, teman Pro 2. Jadi komen-komen nih, teman Pro 2, mana nih yang mau kita bahas terlebih dahulu. Tapi yang pasti kita bakalan bahas ketiga topik APK kita itu satu per satu ya, teman Pro 2. Jadi pastikan kalian tetap tune in barengan Ria di Spada.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Nah, teman Pro 2, waktunya kita ngebahas APK kita nih. Dan kali ini Ria mau ngebahas APK kita topik yang pertama, bal budi olahraga khas yang tetap eksis. Memang di saat banyak orang lagi sibuk main game online atau nggak nyobain olahraga kekinian nih, ternyata ada loh olahraga tradisional yang masih bertahan bahkan makin dilirik anak muda zaman sekarang. Namanya bal budi atau bal budi ya teman Pro 2. Ya sama aja lah ya namanya. Salah satu olahraga khas yang jadi kebanggaan masyarakat Sumenep ya. Kita nih teman Pro 2. Nah, yang bikin seru lagi nih bal budi bukan cuma mengandalkan tenaga tapi juga strategi, kekompakan tim dan pastinya sportivitas. Cara mainnya sih juga unik ya teman Pro 2. Pemain melempar bola ke arah belakang sambil membelakangi lawan. Nah, kalau bolanya berhasil masuk nih ke area garis dan enggak bisa ditangkap lawan, tim bakal dapat poin dong. Simple tapi tetap bikin deg-degan ya teman Pro 2. Nah, Ketua Persatuan Olahraga Bal Budi Sumenep atau POBBS yakni Syafiuddin nih yang bilang kalau pertandingan bal budi ini sengaja digelar rutin 3 kali dalam setahun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya olahraga tradisional ini tetap hidup dong, sekaligus menarik minat para generasi muda termasuk para perempuan untuk ikut bermain dan juga melestarikannya. Karena memang iya setahu Ria sih kalau dari dulu tuh yang main bal budi tuh selalu kaum laki-laki ya teman Pro 2. Kaum cewek-cewek ini jarang banget nih main olahraga yang satu ini. Dan menariknya lagi nih bal budi bukan cuma soal menang atau kalahnya. Jadi lewat permainan ini kita juga belajar kerjasama, menjaga kebersamaan sampai menghargai budaya yang sudah diwariskan sejak dulu. Jadi teman Pro 2 kalau lagi cari aktivitas yang beda dari biasanya nih, kenapa enggak coba kenalan sama olahraga yang satu ini ya nih bal budi. Siapa tahu nih malah jadi olahraga favorit kamu yang baru ya teman Pro 2. Dan kalau penasaran pengen lihat langsung keseruannya, kamu bisa mampir ke Kecamatan Kalianget tuh teman Pro 2. Dan di sana itu banyak banget anak-anak di sana main bal budi ini. Dan kita bisa tunjukkan kalau olahraga tradisional ini juga bisa tetap keren, seru dan eksis di era digital seperti sekarang. Karena memang iya menjaga budaya itu bisa dimulai dari hal yang sederhana aja nih teman Pro 2. Termasuk ikut melestarikan permainan khas daerah kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke nih teman Pro 2, waktunya kita masih ngebahas APK kita. Dan Ria mau ngebahas topik APK kita yang ketiga nih teman Pro 2. Topik APK kita yang ketiga, Kalianget Kota Pioner Balbudi nih teman Pro 2. Memang mulai tanggal 2 Agustus 2026 kemarin, Kecamatan Kalianget resmi ditetapkan sebagai Kampung Olahraga Balbudi atau Pilot Project Percontohan di Kabupaten Sumenep ya teman Pro 2. Dan peresmian ini berlangsung di lapangan Hanoman Putih Desa Kalianget Barat. Kenapa Kalianget yang dipilih? Karena daerah ini punya komunitas balbudi terbesar di Sumenep loh teman Pro 2. Wow. Jadi tercatat ada 55 klub aktif yang tersebar di 7 desa. Gak cuma itu, penetapan ini juga diramaikan dengan turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2 2026 yang diikuti 128 klub. Jadi ini menunjukkan ya kalau olahraga tradisional ini masih punya tempat di hati masyarakat ya teman Pro 2. Dan program ini gak sekedar soal kompetisi aja nih. Tujuan utamanya adalah menjaga warisan permainan rakyat agar tetap hidup, memperkuat identitas budaya lokal, sekaligus membangun karakter masyarakat ini melalui olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas dan juga kebersamaan. Jadi semoga aja deh dengan adanya Kampung Olahraga Balbudi ini, makin banyak dong generasi-generasi muda kita yang penasaran ikut bermain, bahkan bangga sama budaya daerahnya sendiri. Karena melestarikan tradisi ini gak cuma lewat museum doang ya teman Pro 2, bisa juga lewat permainan yang seru, sehat, dan juga penuh kebersamaan. Jadi yuk terus dukung olahraga tradisional Indonesia, karena budaya keren itu bukan cuma buat dikenang, tapi juga buat dimainkan ya teman Pro 2. Kalau pengen dipakai untuk apapun nih teman Pro 2, jangan lupa dong ya share juga permainan-permainan kalian balbudi nih, seputar balbudi gimana nih teman Pro 2, dan juga tag kita dong teman Pro 2 pastinya.

0: Teman Pro 2, banyak orang punya trauma. Serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditangani. Jadi, ini bukan drama, tapi soal kesehatan mental. Tujuan trauma healing itu satu, hidup kamu lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: APK. Aku pilih kamu.
1: Nah, teman Pro 2, APK kita masih ngebahas ya, karena waktu masih menunjukkan pukul 8.50. Dan Ria kali ini mau ngebahas topik APK kita yang kedua.

0: BG di Sumenep ini sekarang gimana ya teman Produa. Jadi kalian masih ingat dong waktu program makan bergizi gratis atau MBG di Sumenep ini sempat viral gara-gara makanan diantar pakai mobil mewah. Yap, ini teman Produa, momen itu sempat bikin warganet ini heboh dan jadi bahan obrolan di media sosial ya teman Produa. Nah, kalau sekarang gimana sih perkembangannya? Jadi program MBG di Sumenep ini ternyata masih terus berjalan untuk mendukung pemenuhan gizi para pelajar. Saat ini sudah ada lebih dari 100 titik dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi yang disingkat SPPG. Dan ini juga tersebar di berbagai kecamatan agar distribusi makanan bisa menjangkau lebih banyak sekolah. Nah, meskipun ya perjalanan program ini juga nggak selalu mulus, jadi beberapa dapur ini sempat menghentikan operasional sementara karena fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL ini belum sepenuhnya siap. Selain itu ada juga penyesuaian kota penerima di sejumlah wilayah supaya pelaksanaannya ini lebih tertata ya teman Produa. Nah, seiring dimulainya tahun ajaran baru nih, sebagian besar dapur kembali beroperasi dan layanan MBG ini tetap dilanjutkan. Harapannya tentu dong program ini bisa semakin optimal, mulai dari kualitas makanannya, kelancaran distribusinya, sampai pengelolaan ya teman Produa, sampai ke pengelolaan fasilitas pendukungnya nih teman Produa. Karena pada akhirnya nih yang paling penting bukan sekedar kendaraan yang dipakai buat mengantar makanannya, tapi gimana makanan bergizi itu bisa sampai ke para siswa dengan aman, tepat waktu, dan memberi manfaat untuk mendukung mereka belajar setiap harinya nih teman Produa. Jadi kalau menurut kalian-kalian sendiri nih, apa yang paling penting agar program makan bergizi gratis ini bisa berjalan makin baik nih teman Produa?
1: Bye.

0: Pernah mikir nggak makanan di piring kita itu bagian dari kedaulatan negara? Petani, nelayan, sampai UMKM, pangan itu pahlawan masa kini. Buat kamu, ini peluang besar loh, dari agroteknologi, urban farming, sampai bisnis kuliner lokal. Keren kan kalau yang kita makan hasil negeri sendiri? Karena negara yang kuat itu nggak bergantung perutnya ke negara yang lain.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Well, teman Prodo yang masih di 94,6 RRI Prodo FM, semenap teman terbaik kamu. Gimana nih di pagi ini, pagi menjelang siang ya teman Prodo. Apa kabarnya nih sekarang? Panasnya nggak nanggung-nanggung ya teman Prodo. Nah, masih semangat kan meskipun matahari lagi galak-galaknya ya. Mode on nih teman Prodo di jam 9 ini. Well, balik lagi barengan Ria nih, masih barengan Ria juga di Spada, tepatnya di jam 9 di Muda Ngide di tempat Produa. Ruang obrolan asik nih buat kita-kita para anak muda yang suka bahas isu kekinian dengan cara yang gak baku ya teman Produa. Nah, kalau ngomong-ngomong soal cuaca yang lagi panas-panasnya, aku mau tanya dulu deh, teman Produa nih, pernah nggak sih kalian-kalian lihat tetangga atau bahkan keluarga sendiri bakar-bakar sampah di halaman pas siang bolong kayak gini, pas siang-siang nih, pas masih pagi atau nggak masih pagi nih teman Produa, atau nggak sore deh teman Produa. Kelihatannya sih hal biasa ya, udah jadi kebiasaan turun-temurun deh kayaknya. Tapi tahu gak sih kalian-kalian nih di cuaca panas kayak sang, kebiasaan ini tuh justru bisa berubah jadi bahaya besar ya teman Produa. Terutama pas di sore hari menjelang maghrib nih, itu tuh biasanya banyak tuh orang-orang yang bakal sampah. Alah enggak mungkin ini, enggak mungkin, tak kira rabek apa ya, polana lah sore gitu, anginnya kenceng. Nah justru karena ada angin itulah teman Produa, itu yang malah menambah kobaran api ya teman Produa. Udah kita tinggal lihatnya kita udah mati, gak taunya ternyata di situ masih ada percikan api. Makanya nih teman Produa, di episode kali ini, Muda Ngide kali ini, Ria mau bakal ngebahas kupas tuntas soal hati-hati bakar sampah di cuaca panas nih teman Produa ya. Topik kita Muda Ngide seputar lingkungan ya temanya. Kenapa sih ini penting banget nih buat kita obrolin? Jadi yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya setelah ada yang jeda dong satu ini. Jadi tetap tune in di Muda Ngide barengan Ria.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Jalan kita akan bersinar terang, Bintang
1: Radio Indonesia. Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: plane. Oke deh teman Pro 2, balik lagi ya di Sepada Muda Ngide. Jadi kita tadi udah singgung soal bahaya bakar sampah pas cuaca panas nih teman Pro 2. Sekarang Ria mau ngebahas lebih dalam lagi nih. Jadi waktu cuaca lagi panas ekstrim seperti sekarang nih, dan juga kering kayak sekarang, kering kerontang nih teman Pro 2. Untuk itu artinya kelembapan udara rendah banget dan angin ini cenderung gak stabil. Nah, kondisi kayak gini lah jadi kombinasi yang berbahaya kalau dipakai buat bakar sampah. Apalagi sampah dedaunan kering atau plastik ya teman Pro 2. Kenapa berbahaya? Yang pertama, api gampang banget menjalar nih teman Pro 2. Gampang banget menyebar. Angin yang gak terduga juga bisa bikin percikan api ini terbang ke rumput kering atau bahkan atap rumah tetangga. Jadi sudah banyak dong kasus kebakaran lahan dan juga pemukiman yang justru berawal dari niat sepele, cuma mau bakar sampah di pekarangan sendiri. Yang kedua, asapnya itu loh yang bahaya buat kesehatan kita. Kalau sampah plastik ikut dibakar, asapnya mengandung zat berbahaya yang bisa memicu masalah pernafasan. Apalagi buat anak-anak, lansia, atau orang yang punya riwayat asma. Belum lagi asap yang mengganggu jarak pandang di jalan raya. Nah, ini nih yang bisa memicu kecelakaan lalu lintas juga ya teman Pro 2. Jadi kebiasaan yang kelihatannya sepele ini ternyata dampaknya bisa panjang banget. Nah, terus gimana dong solusinya biar sampah tetap terkelola tapi kita nggak ambil resiko? Nah, tungguin dong abis ini ya teman Pro 2.
1: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah teman Pro 2, sekarang kita bahas solusinya nih. Karena kita nggak mungkin dong stop total buang sampah. Yang penting adalah gimana caranya kita kelola sampah dengan aman dan bertanggung jawab pastinya. Tips yang pertama, pisahkan sampah organik dan non-organik dari rumah kalian. Sampah organik kayak sisa makanan atau daun bisa dijadikan kompos. Jadi gak perlu dibakar sama sekali ya. Ini sekalian ramah lingkungan. Dan tips yang kedua, manfaatkan layanan pengangkutan sampah di lingkungan masing-masing. Atau kalau di Sumenep sih, kalian bisa cek jadwal dan titik pengumpulan sampah dari petugas kebersihan setempat ya teman Pro 2. Ini jauh lebih aman dibanding bakar sendiri di pekarangan. Dan tips yang ketiga, kalau memang terpaksa banget nih harus membakar sampah, misalnya di daerah yang belum terjangkau layanan sampah, pastikan dilakukan di pagi hari ya teman Pro 2, atau sore saat angin ini lebih tenang, dan pastikan juga apinya sudah benar-benar mati ya teman Pro 2. Jauhkan dari benda mudah terbakar dan jangan pernah ditinggal sendirian ya teman Pro 2. Kalau asapnya masih ada, jadi jangan ditinggal, sediakan air atau enggak pasir nih di dekatnya untuk jaga-jaga ya teman Pro 2. Dan yang terakhir, yuk mulai edukasi keluarga dan tetangga sekitar kita. Kadang orang tua kita ini atau tetangga ini masih terbiasa bakar sampah karena belum tahu resikonya di cuaca ekstrim kayak sekarang. Kita sebagai anak muda ini bisa jadi agen perubahan kecil-kecilan ya di lingkungan rumah kita sendiri. Jadi gimana nih teman Pro 2? Sekarang udah lebih paham dong kenapa hal sekecil ini bisa berdampak besar. Jadi yuk mulai sekarang lebih hati-hati dan peduli sama lingkungan di sekitar kita.

0: sangat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke deh teman Pro 2, masih ngebahas di Muda Ngide nih teman Pro 2. Memang sih dari tadi obrolan seru kita di sepadan Bunda Ngide soal hati-hati bakar sampah di cuaca panas nih. Jadi intinya jangan sampai kebiasaan kecil ini bikin masalah besar ya teman Pro 2. Apalagi buat diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jadi yuk mulai sekarang lebih bijak lagi kelola sampah kalian. Dan kalau memang harus dibakar, ingat selalu tips-tips yang udah Ria bagiin tadi dan udah kita bahas tadi ya teman Pro 2. Jaga diri kalian, jaga lingkungan kalian, dan juga jaga sesama kita nih teman Pro 2. Jadi buat kalian-kalian teman Pro 2 yang mau sharing cerita, ide atau gak curhat seputar isu-isu anak muda lainnya nih teman Pro 2, langsung aja dong kontak kita ya di nomor WhatsApp-nya kita. Di mana nomor WhatsApp-nya kita, Bel? 0853-3489-4676 nih teman Pro 2. Dan juga buat kalian-kalian yang punya media sosial, jangan lupa dong follow akun media sosialnya kita. Ada Instagram, Facebook, TikTok nih teman Pro 2. Siapa tahu aja nih ide kalian dibahas di episode berikutnya ya teman Pro 2. Well, udahan dulu ya di sepadanya karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:54 nih teman Pro 2. Waktunya sepada udahan dulu dan Ria harus pamit undur diri nih teman Pro 2. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat dan juga tetap peduli lingkungan. Ria pamit undur diri tapi jangan kemana-mana dong karena kita masih lanjut di kok Muda Ngide lagi sih. Lanjut di Santai Siang ya teman Pro 2 karena ada Kak Meli yang bakalan nemenin santai siang kalian. Jadi yuk yang mau request lagu, yang mau titip salam dari tadi buruan nih teman Pro 2, mumpung Kak Meli ini udah standby di studio. Dan Ria pamit undur diri and see you, bye-bye.

Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat siang ya, bersama Melly di Santai Siang hari ini. Dan sebelum kita lanjut ke Pro 2 Hitlist, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama teman Pro 2, Sampang ya, di tengah deru alat berat dan semangkutan royong membangun sarana fisik desa kehangatan dan kepedulian terhadap masa depan generasi muda mengalir di posko TMMD Desa Penyepen Kecamatan Jerengi, Kabupaten Sampang di hari Kamis kemarin. Satuan tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kodim 0828 Sampang tahun Pro 2 dan merangkul puluhan warga setempat melalui sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN dan pembekalan wawasan kebangsaan. Oke, kita informasi yang kedua, kolaborasi lintas jenjang antara pasukan pengibar bendera atau Paskibraman Sumenep dan Paskibra SMP Negeri 1 Sumenep resmi dimulai melalui kegiatan pra-pendidikan dan pelatihan atau pradiklat gabungan. Kegiatan ini menjadi tahapan awal dalam mempersiapkan peserta sebelum ikut diklat gabungan yang dijadwalkan berlangsung pada 8 sampai 9 Agustus tahun Pro 2. Dan selain membekali peserta dengan pemahaman teknis, pradiklat ini juga difokuskan pada pembentukan karakter, penguatan mental, dan penanaman disiplin. Oke, kita informasi yang terakhir, Tempro 2, pemerintah Kabupaten Sampang menetapkan lapangan Prio bagian utara sebagian lokasi pelaksanaan karapan sapi tingkat Kabupaten 2026. Keputusan itu diambil setelah melalui pembahasan panjang dalam rapat koordinasi yang melibatkan Dispora Budpar dan Pakar Sakera. Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Budpar Sampang Abdul Basit mengatakan penentuan lokasi menjadi agenda yang paling alot. Soalnya harus mempertimbangkan kesiapan arena dan kebutuhan penyelenggaraan. Oke, itu dia update Info Pro 2 di jam 10 waktu Indonesia Barat, Info Pro 2. Nantikan Info Pro 2 berikutnya di sore ceria ya, di sekitar jam 3 sore. Dan buat kamu yang mau request lagu, boleh nih, abis ini kita lanjutkan program di Pro 2 Hitlist.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Memprodu Sumedep, your update music station.
1: Oke, selamat siang Memprodu, dimanapun kamu berada ya, lagi di jalan, lagi di kamar, mungkin atau lagi di sekolah, lagi di kantor ya. Oke, Memprodu, sekarang di Produ Hitlist, satunya kamu request lagu, sekarang kamu nih yang ngatur playlist kita, Memprodu. Dan udah ada yang masuk nih requestan ya, dari Kak Maria Elsa. Halo Kak, izin request Sumpah Mati, Selena Grace, terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi ya? Ada Kak 0857, sekian-sekian ya. Pagi Kak, siang ini ya. Izin request Sumpah Mati, Selena Grace, terima kasih and happy Friday. Tapi benar sih pagi, soalnya dia chatnya jam 9. Semangat sekali ya. Oke, ada lagi yang request lagunya Sabrina. Selena ya. Oke, mari putar. Dan nanti Meli bacain lagi yang request lagu, dan pastikan kamu stay tune terus.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, nomor 2, apakah kamu udah pernah dengerin lagu ini? Ya, mungkin sebagian dari kamu gak denger ya lagu ini, belum denger. Soalnya ini baru aja rilis nomor 2, hari ini udah masuk di playlist kita ya. Oke, Kak Dina ini semangat sekali ya, pagi-pagi kayaknya udah langsung cemplungin lagu baru. Oke, nomor 2, Roni Parulian baru aja ngerilis lagu yang judulnya tuh Februari, yang baru aja kamu dengerin nih. Dan itu udah kamu bisa tonton dan dengerin juga di YouTube-nya Roni Parulian. Dan lagu ini menceritakan tentang seorang yang menemukan cinta baru yang membuat hidupnya lebih berarti. Sejak hadirnya sosok itu, Tomro 2, hari-harinya yang dulu terasa biasa aja berubah menjadi lebih indah. Dan pas rilis itu, video visualizernya itu tuh udah ditonton lebih dari 7,9 ribu kali, Tomro 2. Wow. Oke, mungkin kamu pertama kali dengerinnya di Pro 2 Sumenep mungkin ya. Oke, Tomro 2, habis ini Meli bakal puter Resonansi Dunia dari Cilokak ya. Ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan, dan pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas biar masyarakat tuh dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada sektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa, Tomro 2. Kalau Cilokak sendiri itu merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Resonansi Dunia menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika yang bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok, yang dimana Lombok itu punya nilai serta adat budaya tersendiri. Dan lagu ini menjadi sebuah pengingat kalau generasi muda itu saat ini untuk terus menjaga budaya yang udah ada, jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar. Oke, ini dia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Produa Sumedep, your update music station.
1: Oke, teman Produa, siapa tadi yang request lagunya Sabrina? Nah, ini ada Kak 0859 sekian ya, request lagunya Sabrina yang judulnya tuh Selesai, berarti udah diputer ya. Terus ada juga yang request dari 08960 sekian-sekian. Halo Kak, selamat pagi ya, aku mau request diputerin lagunya Sabrina Leonor dong yang baru, judulnya Selesai. Terima kasih banyak.

gue abis ini bakal, by the way tentang Sabrina ya, dia tuh yang judul lagunya Selesai itu 500 ribu lebih di Spotify ya, streamsnya. Dan kalau mau lihat ya, di story-nya dia penyuka kucing ya. Okay, Meli baru tahu. Okay, habis ini bakal aku putar. Mungkin ini lagu favorit kamu 1000 kali dari Gia.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.

0: Jombang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Pop Indonesia on Radio FM Sumeneb.
1: Tempro 2 buat kamu yang mau request lagu ya, habis ini di Manca Tempro 2 kalau kamu pengen request lagu dari musisi luar negeri atau ya lagu-lagu dari luar negeri ya Tempro 2, habis ini Tempro 2. Dan habis ini Meli bakal puter lagunya Fatin ya, Tidur Siang.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: up, we're making your music hits.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Tom Pro 2 masih bersama Pro 2 Hitlist ya, bareng Melly Tom Pro 2. Dan tadi kan udah pop Indo ya, sekarang pop manca. By the way, Melly baca-baca di Instagram, banyak yang komen lagunya Roni Parulian ya, yang Februari. Semoga aja kamu sempet dengerin di Pro 2 Sumeneb ya. Ada banyak ya, ada nasgur.st request lagu barunya Roni Parulian. Terus ada It's Ria .fr, ada atika.suryani, terus ada kak Nisabai 26, terus ada kak istria.fr, terus ada we are one FM, terus ada kak Rose Miau Miu. Buat nomor 2 yang belum sempat Meli putar lagu requestannya, I'm so sorry. Nomor 2 balik lagi besok ya di Pro 2 Hitlist. Semoga besok yang bertugas di Pro 2 Hitlist bisa putar lagu yang kamu request. Dan sekarang kita next pindah ke pop manca dulu ya nomor 2. Kamu bisa gabung langsung di WhatsApp-nya Pro 2 sebenarnya biar cepat dibaca ya nomor 2. 0853-3489-4676. Ya, di mana pun kamu dengerin di area digital, kamu bisa gabung di live chat-nya RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Ariana Grande ini mengumumkan akan menjalankan masa hiatus sementara ya dari dunia hiburan setelah menyelesaikan tur terakhir film Eternal Sunshine. Keputusan ini diperkirakan dijadwalkan itu bakal berlangsung di 1 September nanti dan disebut udah dipertimbangkan secara matang nih katanya. Dan Ariana ini menyampaikan penjelasan kenapa sih dia memutuskan mengenai keputusannya itu saat tampil dalam konser di Chicago. Dia bilang kalau keputusan itu untuk beristirahat ya, bukan diambil secara dadakan atau dipicu oleh something gitu ya. Tapi udah dia rencanakan sejak lama tahun 2002. Dalam pernyataannya, Ariana itu mengatakan hiatus itu lahir dari pertimbangan yang mateng dan rasa percaya diri atas keputusan yang diambilnya. Ya gak apa-apa sih, mungkin capek gitu ya. Kan orang kerja terus tuh capek ya tahun 2002. Ya, dan dia tuh juga berupaya menenangkan para penggemar dengan memastikan kalau kondisinya dalam keadaan baik-baik aja dan gak mengalami masalah kesehatan nomor 2. Selain menghentikan sementara aktivitas di dunia musik dan perfilman, Ariana itu juga dikabarkan mengundurkan diri dari pementasan musikal Sunday in the Park with George. Dan musikal itu sebelumnya itu dijadwalkan digelar di tahun depan ya, tahun 2002. Jadi ini semakin menguatkan rencana hiatusnya dari berbagai kegiatan hiburan. Oke, Meli mau putar lagu baru nih ya, Nona, yang judul lagunya Hong.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Wardo Hits List.
1: Ada kabar seru nih, Tangpro 2 SM Entertainment resmi mengumumkan subunit terbaru Girls Generation HRS bakal ngerilis single debut pada kuartal ketiga tahun 2026. Pengumuman ini disampaikan melalui laporan kinerja kuartal kedua 2026 yang dipublikasikan di situs resmi SM Entertainment ya. Subunit ini beranggotakan 3 member Girls Generation, ada Hyoyeon, Yuri, dan Soyoung, dan menjadi bagian dari strategi SM Entertainment untuk memperluas aktivitas global para artisnya. Sebelum pengumuman resmi, Hyoyeon itu juga sempat bikin penasaran para penggemar lewat unggahan selfie sama Yuri dan Soyoung di media sosial pribadinya. Dalam unggahan itu ya, dia tuh mengungkapkan bahwa Hyorisu ini akhirnya akan merilis lagu debut setelah sebelumnya tuh hanya dikenal sebagai unit hiburan tanpa karya musik. Jadi buat kamu penggemarnya nih, siap-siap, debut resmi Girls Generation HRS ini bakal jadi salah satu comeback yang paling dinantikan tahun ini.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Taman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Taman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Gak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya Taman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar gak kambuh dan gak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

Oke, Tempro 2, aku mau colek ARMY dulu nih ya. Tempro 2, Jungkook, BTS itu kembali mencetak prestasi lewat lagu Solo 7 yang sukses menembus 1,3 miliar pemutaran di YouTube Music. Dan pencapaian ini menjadikan 7 ini jadi salah satu lagu solo K-pop dengan jumlah streaming tertinggi di platform itu, Tempro 2. Lagu yang dirilis di bulan Juli tahun 2023 ini udah cukup lama ya rilisnya Tempro 2. Ini memang gak pernah kehilangan pesonanya. Dengan irama pop yang catchy, dipadukan kolaborasi bareng rapper Amerika Latu, 7.

0: Aduh, panas sekarang tuh ya. Makin gak masuk akal tau.
1: Aduh, iya nih. Bumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga cita-cita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget. Dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, Tuan Pro 2 ambil bacain komentar yang ada di Instagram ya. Sudah kayaknya belum move on nih dari yang Popindo nih. Ada Kak Aku PNRM. Halo, Kak izin request lagu Cegin Labila Takia dong. Sayangnya kita udah manca ya, Kak. Besok balik lagi di product list di jam 10 ya untuk Popindo nih. Kalau Meli lihat di komentar-komentar tuh banyak yang request lagu Indo ya. Bagus ya Tuan Pro 2, cintai produk tanah air. Oke, Tuan Pro 2, thank you yang udah komen-komen di product list, dan pastikan kamu stay tune terus di product Semerup, karena setelah lagi kita bakal ada muda kreatif.

0: Bisa-bisanya dia melaporkan aku seperti itu. Jelas-jelas dia yang ngelakuin kesalahan. Kemarin aja sok belain aku, ternyata sekarang aku yang dijadiin umpan.
1: Nuri, kita lagi di kantor. Kenapa sih? Kok sepertinya suntuk banget?
0: Kamu tahu, si Santi, dia yang bikin salah, tapi dia yang memutarbalikkan fakta. Dia sok tulus tuh, minta maaf, tapi akhirnya diulangi lagi. Dia pura-pura tanya kerjaanku apa, tapi semua naskahku dicuri sama dia, seolah semua tugas dia yang mengerjakan. Awas aja nanti, aku gak mau temenan lagi sama dia.
1: Itu namanya toxic people.
0: Toxic people?
1: Iya, orang seperti itu tuh harus dijauhin daripada kita yang stres. Orang yang berpengaruh buruk sama kita atau toxic people dapat mempengaruhi kesehatan mental kita tahu. Yuk utamakan kebahagiaan kita dan hindari tuh orang-orang toxic.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 bareng Meli di Muda Kreatif ya. Kali ini di sesi ini Meli mau bagiin ide tips bisnis. Apa nih ya? Bisnis yang dekat dengan kehidupan kita, teman Pro 2. Ya, kalau gak ada ini mungkin kamu gak hidup. Air ya, teman-teman dua. Usaha air minum isi ulang itu punya potensi besar, terutama di daerah perkotaan ya, atau pedesaan dengan akses air bersih terbatas. Kalau di pedesaan mungkin ya, di Madura tuh masih pakai air sumur ya. Mungkin masih ada ya, kayaknya banyak sih. Banyak ya pakai air sumur. Kalau di kota-kota kayaknya dominan tuh pakai air minum isi ulang, ya gak sih? Coba deh bagiin pendapat kamu di WhatsAppnya Pro 2 Sumeneb 0853-3489-4676. Kali aja Meli salah ya, teman Pro 2. Jadi yang namanya air itu kan kebutuhan sehari-hari kita ya. Permintaan akan air minum tuh, air minum bersih terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat betapa pentingnya konsumsi air yang sehat. Dan modalnya mungkin relatif terjangkau ya buat kamu yang punya modal dan biaya operasional yang rendah, yang membuat bisnis ini tuh jadi pilihan menarik nih bagi kamu, teman Pro 2. Gimana sih cara mulainya? Pastikan kamu setun terus di Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Ya, pilih supplier air yang punya sumber air baku berkualitas dan terpercaya. Nomor 2, kemudian renovasi tempat usaha, siapkan tempat yang bersih ya, steril dan memenuhi standar lah ya, standar kesehatan untuk menjamin kebersihan air biar konsumen kamu tuh enggak ada keluhan ya kalau beli air di tempat kamu. Terus kemudian nomor 2,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: Bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Oke, tempura 2, ada tantangan dalam usaha air minum isi ulang itu ya, persaingan tinggi ya, banyak pelaku usaha serupa bisa jadi tantangan karena konsumen tuh punya banyak pilihan. Terus kualitas air baku yang berfluktuasi, sumber air baku tuh kadang tuh bisa terkontaminasi atau berubah kualitasnya, jadi perlu ada pemeriksaan.

skala dan perawatan alat filter. Kemudian perawatan peralatan yang mahal ya. Jadi mesin filter, alat sterilisasi itu butuh perawatan rutin biar fungsinya tuh tetap berjalan dengan baik, yang bisa memerlukan biaya tambahan lah ya. Kemudian ada standar kesehatan dan izin yang ketat nomor 2. Kemudian galon yang sedang digunakan tuh bisa cepat rusak atau pecah, jadi memerlukan biaya pergantian juga. Ketergantungan pada listrik, jadi usaha ini tergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan mesin filter dan pompa. Ya, kalau di daerah kamu sering padam, misal kalau udah hujan padam, apa padam gitu ya, pasti kan ada genset sih. Tapi meskipun bukan apa ya, daerah yang rawan padam ya, mungkin kamu di perkotaan, genset itu memang perlu sih nomor 2. Jadi kalau ada pemadaman listrik itu pasti mengganggu banget ya untuk bisnis kamu nomor 2. Oke, itu dia nomor 2. Cara mulai usaha air galon yang kamu perlukan, terus tantangannya, tipsnya ya nomor 2, kalau kamu mau mulai usaha air galon itu ya, jaga kualitas air. Air galon isi ulang ya, yang memilih maksud ya, jaga kualitas air, lokasi strategis ya, pelayanannya yang bagus ya. Kadang orang konsumen tuh gak balik lagi karena pelayanannya yang kurang. Kemudian berikan diskon atau bonus kali-kali aja gitu ya. Dan itu pun udah kamu perhitungkan tentunya ya. Kemudian jaga kebersihan dan kerapian tempat usaha. Terus pastikan kamu aktif untuk promosi di sosial media ya, di offline juga nomor 2. Oke, itu dia. Pastikan kamu barengan sama aku terus karena setelah kita bakal masuk ke sesi Sport Time.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Tempur 2 timnas Indonesia menghadapi laga penentuan melawan Singapura pada pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2026. Duel berlangsung di Stadion Jalan Besar. Hari ini laga ini menjadi penentu langkah Indonesia menuju babak semifinal turnamen. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos Tempur 2. Indonesia kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Vietnam dan Singapura berada di atasnya setelah sama-sama mengumpulkan 7 poin. Kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat Indonesia wajib menang atas Singapura demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Hasil imbang atau kekalahan akan mengakhiri perjuangan Garuda pada fase grup. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menilai laga melawan Singapura akan menjadi ujian terbesar bagi skuad Garuda sejauh turnamen berlangsung. Menurutnya, tuan rumah tampil konsisten sepanjang perjalanan fase grup. Meski memberi respek kepada Singapura, Herdman tetap yakin Indonesia punya kualitas untuk meraih kemenangan. Dia menyebut perpaduan pemain senior dan muda menjadi kekuatan penting Garuda. Herdman mengatakan para pemain justru menikmati laga ketika banyak hal yang dipertaruhkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, Tempura 2, Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumenep resmi menjadi kampung olahraga bal budi guna merawat seni, budaya, serta kearifan lokal. Nah, seperti apa berita lengkapnya Tempura 2? Kita dengarkan dari Kak Famelia ya.
2: Tenaga Penggerak Olahraga Nasional Taufik Rahman memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang bersinergi mewujudkan penetapan Kecamatan Kaliangat sebagai kampung olahraga bal budi. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam merawat seni budaya serta kearifan lokal di Kabupaten Sumenep. Sinergi lintas sektor tersebut melibatkan Indo Organisasi Olahraga Inorga, Pelestari Olahraga Bal Budi Sumenep, Kormi Kabupaten Sumenep hingga pemerintah Kabupaten Sumenep. Kolaborasi ini juga digagas sebagai fondasi awal pengembangan olahraga tradisional berbasis kemasyarakatan di ujung timur Pulau Madura.
3: Nah, ini merupakan wujud nyata untuk melestarikan budaya lokal, kearifan lokal, permainan tradisional di Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Kaliangat, karena bukan hanya sebagai nilai historis ya, permainan bal budi ini juga memiliki nilai filosofis, nilai karakter, dan nilai sosial. Pengukuhan Kecamatan Kaliangat sebagai kampung bal budi ini merupakan pilot project dari Kormi Kabupaten Sumenep, juga Tenaga Penggerak Olahraga Nasional yang nantinya harapannya bisa diikuti daerah-daerah lain.
2: Taufik menambahkan model pembinaan olahraga tradisional yang sukses diterapkan di Kaliangat diharapkan dapat direplikasi di berbagai wilayah lain. Sementara itu, Ketua Kormi Kabupaten Sumenep Imam Shofi'i menegaskan bahwa penetapan ini merupakan upaya memperkuat identitas budaya lokal. Menurutnya, antusiasme masyarakat Kaliangat serta keberadaan puluhan klub aktif menjadi model kuat untuk melahirkan atlet-atlet baru dan meningkatkan frekuensi kompetisi di tingkat daerah.
4: Segenap undangan, peserta, dan penonton yang saya banggakan. Dan pada kesempatan sore hari ini, tepatnya di lapangan Hanuman Putih,
2: Imam juga berharap program pilot project ini bisa sukses dan nantinya diikuti oleh daerah-daerah lain dalam merawat olahraga tradisional warisan leluhur.

0: banget, tapi itu jadul banget teman Pro 2. Zaman now ada yang namanya panel surya turbo. Jadi ilmuwan itu lagi hype banget sama panel hibrida perovskit silikon. Nah, analoginya gini nih teman Pro 2. Kalau panel biasa cuma bisa serap sinar matahari jenis A. Nah, kalau panel turbo ini kayak punya dua lapisan super power teman Pro 2. Lapisan atas tangkap sinar yang lain, lapisan bawah tangkap sisanya. Kerjanya timbang-timbang, hasilnya maksimal gitu teman Pro 2. Ya, ini diklaim efisiensinya itu nembus lebih dari 34%. Bandingin sama yang biasa, panel surya biasa cuma sekitar 24%. Artinya, dari luas atap yang sama, listrik yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak. Cocok banget buat rumah-rumah di kota yang lahannya terbatas atau kalian yang nggak ingin bayar lebih gitu ya. Jadi masa depan energi bersih itu lebih efisien dan nggak makan tempat. Buat kalian yang peduli lingkungan dan teknologi kekinian, ini berita yang bagus banget.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Produa Sayang, your entertainment update.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, masih bareng Meli di Santai Siang dah ya, dan di jam 2 ini kita update informasi seputar hiburan. Nah, by the way, yang lagi rame nih karena bentar lagi bakal terjadi Kadam Sidik menikah ya teman Pro 2. Ini influencer Islam gitulah ya, yang sering berbagi kontennya tentang dakwah. Ini diketahui nama calonnya itu Najma ya. Dan sepengetahuan Meli ya, mereka berdua bakal menikah di hari ini jam 3:30 sore. Ya sore lah ya. Kalau Meli keliru ya maaf. Tapi setahu Meli 3:30 dari komentar netizen. Ya. Dan ini adalah tagarnya ya, menuju mekarnya lili ya, karena si pengantin ini kayaknya suka bunga lili nih. Sempat ada video-video spoiler ya, gaun yang bakal dikenakan sama pasangan ini ya, Kadam Sidik dan Najma ini ya, Tempro 2. Okay. Meli juga penasaran, katanya sih bakal live ya di akun TikToknya Kadam Sidik atau Husain ya Tempro 2. Itu Kadam Sidik itu nama panggung istilahnya. Nama aslinya tuh Husain. Husain siapa ya? Husain Pasaiban. Oke, Tempro 2 ya, kita nantikan aja, semoga lancar-lancar ya acaranya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, The Great Escape dipastikan kembali menghadirkan musim terbaru yang dijadwalkan tayang pada paruh kedua tahun 2026, Teman Pro 2. Dan ini program varietas bertema petualangan ini menampilkan para anggota yang bekerja sama memecahkan tantangan ruang pelarian dengan berbagai teka-teki. Setiap misi dirancang menggunakan konsep yang rumit, jadinya menuntut kerjasama, kreativitas, kemampuan berpikir cepat untuk seluruh pesertanya, Teman Pro 2. Dan sejak pertama kali tayang ya di tahun 2018, acara ini udah menghadirkan 4 musim sampai 2021. Selama perjalanannya ya, program itu dikenal sebagai salah satu tayangan varietas petualangan paling ikonik dan populer di Korea, Teman Pro 2. Rencana acara ini berlanjut melalui The Great Escape The Story yang dirilis sebagai program orisinal tahun lalu ya. Performa terbaru itu menghadirkan skala produksi lebih besar sekaligus memperluas unsur penceritaan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Di musim terbaru kali ini akan dibintangi sama Kim Jong Min, Kim Dong Hyun, Shin Dong Super Junior, Yo Byung Jae, dan Ko Kyung Pyo. Dan Sukwan Seventeen juga dipastikan akan bergabung sebagai anggota baru yang melengkapi jajaran pemain tetap musim kali ini, Teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Oke, tim Pro 2, buat kamu yang suka nonton teater musikal, ada kabar seru nih. Home Sweet Lone, The Musical resmi memperkenalkan dua aktris yang bakal bergantian memerankan karakter utama Kaluna, yaitu Kalia Islamadina dan Cintana Jo, tim Pro 2. Uniknya, sutradara Lisa Reideka ini sengaja pilih dua pemeran untuk karakter yang sama. Tujuannya supaya masing-masing aktris tuh bisa menghadirkan warna dan interpretasi yang beda di setiap pertunjukan. Jadi pengalaman nontonnya pun bakal terasa beda. Musikal ini merupakan hasil kolaborasi Visinema, Indonesia Kaya, dan Jakarta Art House. Dan ceritanya sendiri tuh mengangkat perjuangan anak muda di kota besar yang berusaha mewujudkan impian punya rumah, lengkap dengan dinamika keluarga, tantangan hidup, dan harapan yang relate banget dengan kehidupan sekarang. Buat kamu yang belum tahu, Home Sweet Lone ini sebelumnya sukses sebagai novel karya Almira Bastari, lalu diadaptasi menjadi film di tahun 2024 dan berhasil meraih lebih dari 1,7 juta penonton. Dan saat ini kisahnya kembali hadir dalam format teater musikal yang siap memberikan pengalaman baru bagi kamu para penikmat seni pertunjukan.

Kampura 2, Adzan Asar dikumandangkan di jam 14.54 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar, semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu selama 6 bulan. Gak ketemu Jibril 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, enggak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir enggak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Kita lagi-lagi nemenin kamu teman Pro 2 ya. Iya. Yeah. Ini The Boy 2 ya, yang akan nemenin kalian teman Pro 2. Ada Kak Sandi dan juga ada Kak Isal.
2: Ya.
1: Kita di Info Pro 2 dulu ya, sebelum ke sore ceria ini ada informasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep yang siap menyemarakan peringatan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar perhelatan bertajuk Gebiar Lomba. Dan di mana ajang ini dihadirkan untuk mempererat kebersamaan sekaligus membakar semangat nasionalisme di lingkungan instansi setempat. Bagi aparatur maupun pegawai yang ingin berpartisipasi, pendaftaran dapat dilakukan secara praktis melalui pemindaian kode QR pada poster resmi sebelum batas akhir pada 6 Agustus 2026. Muhammad Rifai Hasim mengajak seluruh keluarga besar Kemenag Sumenep untuk meramaikan dan menyukseskan ajang tahunan ini.
2: Oke, next di info kedua teman Pro 2. Ini ya dari Bangkalan ya, Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan atau DP2KP Kabupaten Bangkalan bergerak cepat nih mengantisipasi ancaman serangan hama dan penyakit tanaman pada musim tanam ketiga. Dan selain mengoptimalkan irigasi, perpompaan untuk mengatasi kekeringan, pendampingan intensif di lapangan juga terus dilakukan. Upaya ini juga mencakup pengusulan perbaikan jaringan irigasi, jalan usaha tani, hingga ini ya, bantuan sarana prasarana pertanian lainnya.
1: Oke, kita ke informasi dunia olahraga teman Pro 2. Ini dari Indonesia yang masih berpeluang untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan FIFA Asian Championship 2026. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan di mana PSSI berharap keputusan mengenai tuan rumah FIFA Asian Championship 2026 dapat segera diumumkan sehingga seluruh persiapan dapat dipastikan berjalan sesuai jadwal dan Indonesia siap menyambut ajang sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut. Jadi itu teman Pro ya, untuk keseluruhan Info Pro 2 sore ini. Dan kalian juga bisa menyimak RRI Pro 2 Sumenep ya. Nanti jam 8 malam di Info Pro 2. Tapi buat yang mau mengetahui informasi-informasi tradet, silakan langsung ke laman rri.co.id.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Madura, Madura, Madura, masih bareng kita berdua, teman berdua di Sorry Ceria ya. Dan Sandri mau ngajak kalian untuk ngebahas TTM, teman berdua, yaitu tentang kata pindah dalam bahasa Madura ya. Jadi ada 6 kotak, dan kotak pertama ada N, kotak keempat ada L, kotak yang terakhir ada I, teman berdua. Ya kan? Udah tahu ya, udah ya. Kalau misalkan udah tahu langsung aja komen di story-nya WA-nya berdua. Ya. Betul.
2: Di WhatsApp
1: boleh.
2: IG
1: boleh.
2: Facebook
1: boleh.
2: Atau di Radio Digital.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin lewat streaming itu enggak.
1: Jadi kata pindah apa nih guys? Kalau Sandri kata pindah dalam bahasa Madura itu ini apa namanya itu apa ngerset gitu. Bukan ya? Bukan ya?
2: Tapi enggak apa-apa, nanti lihat teman jawaban teman-teman pro 2 dulu.
1: Oke, ya ada 6 kotak teman pro 2. Silakan. Kalau misalkan udah tahu gas langsung teman pro 2. Sandri tunggu ya. Suddenly you're not so

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, teman berdua, thank you yang udah komen-komentar sore ini di TTM Teka-teki Madura, teman berdua. Ada Kak Andi yang udah jawab. Jawabannya adalah ngale. Tuh, betul juga ya. Tapi pindah ini sebenarnya kalau di versi Madura itu banyak ya.
2: Banyak
1: arti gitu ya. Pindah. Ngerset.
2: Itu ya. Ya termasuk ngale juga.
1: Ngale, ya. Jawaban kita itu. Apa lagi guys, bisa aja.
2: Kalau apa ya kalau akisir enggak mungkin ya.
1: Akisir sama ngale sama ngerset kayaknya sama deh itu.
2: Tawangkana.
1: Saudara. Beda, ya saudara, kan? Iya.
2: Tapi tidak tahu memang iya ya. Akisir saku nih pindah sedikit ya kan.
1: Iya, betul. Tuh, terus lagi gini, pindah sedikit atau ngerset sakoni. Bisa juga gitu ya. Tapi yang benar jawabannya ngale. Ya. Okay. Ngale dalam bahasa Madura pindah. Pindah. Dan juga ada kafe yang udah masuk di via WhatsApp ya. Jawabannya pindah Kak Sandri, Kak Isal. Untuk bahasa Madura itu ngale. Tuh ya betul.
2: Kasih hadiahnya Kak Sandri.
1: Kasih ya. Langsung ditembak. Dor gitu ya. Kita kasih voucher ya? Enggak. Enggak. Ya untuk sore ini kita enggak ada voucher dulu ya teman berdua ya. Nanti kalau misalkan sama Kak Indah katanya mau ngasih voucher gitu. Jadi buruan buat teman berdua kalau Kak Indah siaran sore langsung jawab di TTM ya karena mau dikasih voucher katanya. Gajinya udah double gitu ya. Oke, teman berdua. Itu ya, tapi Sandri mau sambil lagi sebelum kita ke ceria juara teman berdua. Ya, karena ini ada informasi buat kita semua tentang Tanian Lanceng. Ya, jadi ini dalam bahasa Madura apa ya pola permukiman tradisional suku Madura teman perdua. Dan Tanian Lanceng ini berasal dari bahasa Madura yang terdiri dua kata Tanian yang berarti halaman, Lanceng yang artinya panjang. Jadi Tanian Lanceng ini merujuk pada halaman rumah yang panjang. Kalau sekarang kayaknya untuk di perkotaan itu udah nggak ada ya guys ya.
2: Ada kak. Tapi kalau ada sih, bukan
1: 1, 2, 3
2: semua nggak ada. Tapi ada kayak di Karang Dua itu masih ada Tanian Lanceng gitu.
1: Masih rumahnya yang.
2: Iya, masih dengan rumah yang kuno. Makanya kan sempat viral kan di TikTok itu mau ditawar loh. Harganya lumayan.
1: Tapi penghuni ada, ya? Yang huni ada.
2: Nggak ada, ada di Jakarta gitu.
1: Oh cuman ada bangunannya. Tanian Lanceng. Wah dengan rumah. Rumah kunonya berarti?
2: Ada, kalau nggak salah kalau di TikTok itu 5 kayaknya, 5 bangunan rumah gitu.
1: Berjejer?
2: Ya, struktur, iya, struktur jendela kayak Belanda yang kuno itu yang pakai jeruji-jeruji.
1: Yes. Ya. Wow.
2: Karang Dua itu ada. Gitu.
1: Keren ya. Kalau di desa pasti kalau saya mulai santri ada masih ya? Oh, di pelosok-pelosok pasti ada, banyak.
2: Banyak. Terutama kalau sepengetahuan aku kan di Dasuk itu. Masih alami loh, banyak
1: alami.
2: Dia. Wow. Masuk dungke itu banyak.
1: Itu pasti apa ya tetap melestarikan gitu ya, menjaga gitu. Yang namanya Tanian Lanceng ini kalau di kalian kayaknya udah jarang sih. Jarang ada nih teman berdua. Jadi itu ya sedikit ya pembahasan kita sebelum kita menuju ke sore ceria teman sore ceria juara teman berdua. Oke. Yuk lagi spesial buat kamu nih lagu dari Rival Humran, ini dia lagunya.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, teman berdua masih di Sore Ceria Ceria Juara, masih bareng Sandri juga.
2: Kaisal ya.
1: Kaisal, dan ini ada anak muda teman berdua yang udah bersaing di kancah internasional dan juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional teman berdua. Namanya Jonathan Ezekiel. Dia tuh pelajar di Banten teman berdua. Peraih emas Olimpiade Biologi. Dan ini baru-baru ya, 4 Agustus 2026 informasinya di update teman berdua. Jadi Jonathan Ezekiel ini siswa SMA Kristen BPK Penabur Gading Serpong Banten yang sudah berhasil meraih medali emas pada ajang Biologi Olimpiade Internasional, Biologi Olimpiade IBO ya, yang digelar pada 12 hingga 19 Juli 2026 di Vilnius, Lithuania, teman berdua. Nah, seperti apa ya Kak Isal ya? Anak muda ini yang sudah bersaing di kancah internasional, mungkin Kak Isal juga nanti bisa share ke teman berdua.
2: Boleh.
1: Informasi ini ya. Kita akan memberikan, mudah-mudahan ini menjadi apa ya? Menjadi contoh buat kita yang mau mengikuti jejaknya
2: ini ya. Jonathan.
1: Jonathan Ezekiel teman berdua ya. Oke, dan selamat sore buat teman berdua yang lagi tune in dimanapun Anda berada ya, entah di rumah, yang masih kerja di toko, atau yang ada di tengah perjalanan. Biar kita tetap semangat, biar kita tidak capek nih buat kalian teman berdua.

0: FM 94.6 Radio RRI Sumenep.
1: 94.6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Terbaik kamu.
1: Bang, thank you bang. Informasinya bang, teman berdua. Kita skip dulu ya dari sosok Jonathan Ezekiel teman berdua karena hari ini
2: lupa ya, kan?
1: Jumat bukan lupa hilap. Oke, ini ada Chico Radela teman berdua. Dia itu singer gitu ya. Akan Sandri ajak kalian untuk mendengarkan musik Prener teman berdua ya. Ya. Kita dengarkan dari RRI Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk, kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, kita kembali ke Jonathan Ezekiel teman Pro 2 yang sudah mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional teman Pro 2 di ajang internasional biologi Olimpit yang digelar pada 12 hingga 19 Juli 2026 di Lithuania teman Pro 2. Jadi kompetisi bergengsi ini ternyata itu mempertemukan 302 ilmuwan muda dari 78 negara termasuk Indonesia. Dan bahkan prestasi Jonathan ini menambah catatan gemilang teman Pro 2 di ajang Olimpiade Sains Internasional tahun ini.
2: Plus dulu kan. Wah,
1: gudang. Ini jarang yang terjadi teman Pro 2. Masih muda lagi ya.
3: Keren ya. Jadi Jonathan teman Pro 2 di IBO 2026 tim Olimpiade Biologi Indonesia berhasil nih Kak
1: Santi, yes.
3: Ya, membawa pulang satu medali emas. Wow.
1: Apalagi? Ada lagi?
3: Oh, iya benar. Dua medali perak dan satu medali perunggu.
1: Okay.
3: Dapat semua ya.
1: Langsung kategori. Diborong. Diborong bos kayak mau beli baju sama celana sama topi gitu ya, sama sandal.
3: Seperti yang dikatakan Kak Santi tadi, medali emas diraih Jonathan Ezekiel ya. Dari SMK Kristen, ini apa Kak? BPK atau?
1: Yes, BPK betul. BPK
3: ya, Penabur Gading Serpong di Banten.
1: Oke. Okay.
3: Banten lagi.
1: Jadi Banten. Ini mencetak, kan ya. Dia haus medali berarti ini. Di siswa-siswi Banten teman Pro 2.
3: Nah.
1: Terus ada lagi dua medali perak. Ini dipersembahkan oleh Derrickson Lee dari SMAS Mondial Batam. Dan juga Jawa Timur tidak mau kalah. Ada juga Talita Alia Nabila dari MAN 2 Kota Malang teman Pro 2.
3: Berarti ada Jawa Timurnya nih.
1: Yes, yeah, betul. Yeah. Terus ada lagi itu Kak Isal ya. Medali perunggu. Diraih Sabrina Yeira Arisandra dari SMA Negeri 3 Malang.
3: Malang lagi.
1: Kota dingin, Bos.
3: Oke, jadi ini Kak Sandri, Kepala Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Maria Veronica Irinai
1: Hergiono, betul.
3: Juga bilang nih, capaian tersebut ini juga menjadi bukti nyata bahwa talenta muda Indonesia mampu bersaing di tingkat global.
1: Jadi jangan meremehkan ini ya, Indonesia ya. Ini juga bisa bersaing lagi teman Bro 2. Terus apalagi dari tim Leiden Internasional Biologi Olimpiat Indonesia ada Agus Dana Permana juga menilai bahwasanya hal ini merupakan buah dari kerja keras peserta, pembina dan dukungan berbagai pihak teman Pro 2. Tapi dari Kak Iren, dari Kemendikdasmen ini mengatakan kalau medali emas pada IBO ini teman Pro 2 merupakan medali emas kedua yang berhasil diraih Indonesia pada Olimpiade Sains Internasional tahun ini setelah International Physics Olympic ya. Dan selama kepada para peserta, semoga ini prestasi ini menginspirasi talenta muda Indonesia teman Bro 2.
3: Pastinya itu Kak Santri. Ya? Jadi buat adik-adik kelas Jonathan mungkin ya, sama siapa tadi ini yang dari Malang sama ini ya.
1: Batam.
3: Semangat terus ya untuk belajar yang ngikutin jejak-jejaknya yang sudah berprestasi pastinya ya.
1: Betul, tapi Sandri penasaran juga Kak Isal. Kok bisa sih kok bisa tertarik pada biologi sejak dini gitu loh. Karena kan biologi ini, waduh, susahnya susah, minta ampun.
3: Karena ini kan bisa dibilang apa ya, bisa mindsetnya harus kuat loh.
1: Iya.
3: Ini kan penelitian.
1: Betul. Gitu. Tidak harus seujung kuku ya. Betul. Ya, harus gitu. Luas lah pemikirannya teman Pro 2. Nah, makanya Sandri mau ngebahas ada cerita nanti teman Pro 2 dari Jonathan tentang ketertarikan pada biologi sejak dini teman Pro 2.

Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.

Jadi teman berdua Jonathan ini menceritakan ketertarikannya terhadap ilmu biologi. Ternyata ini sudah muncul sejak di sekolah dasar dan semakin ditekuni ketika memasuki jenjang SMA teman berdua. Bahkan ia juga menjelaskan tantangan soal-soal yang dihadapi di lomba IBO 2026 teman berdua. Jadi selama mengerjakan soal, Jonathan ini mengaku sempat menghadapi sejumlah kesulitan teknis gitu ya. Terus lagi teman berdua, selain tantangan akademik ya, Jonathan mengaku mendapatkan pengalaman berharga karena dapat bertemu dengan ilmuwan muda dari berbagai negara. Jadi di tengah kesibukan belajar dan persiapan kompetisi, ia tetap menyempatkan diri menjalankan hobinya seperti bermain bulu tangkis, bermain musik, dan juga video game. Nah, kita spill IBO 2026 dulu ya. Ini merupakan kompetisi internasional pertama bagi Jonathan teman berdua, dan ia merasa bangga dapat mewakili Indonesia bersama tiga rekannya yang tergabung dalam tim Olimpiade Biologi Indonesia. Sebanyak 30 peraih medali OSN ini juga mengikuti pemusatan latihan nasional Pelatnas yang diselenggarakan oleh Puspresnas teman berdua. Jadi sebelumnya Jonathan ini sudah meraih medali emas OSN 2025 bidang biologi. Nah, Jonathan akhirnya teman berdua berpesan kepada generasi muda Indonesia agar berani menekuni bidang yang disukai dan terus bekerja keras teman berdua. Jadi itu ya, terus dulu lah untuk Jonathan Ezekiel teman berdua yang sudah memberikan terbaik untuk Indonesia di Olimpiade Biologi teman berdua. Oke, yuk kita next. Kita ketemu lagi besok sore. Sabtu Minggu kita libur dulu teman berdua ya, di sore ceria ya. Kita ketemu lagi hari Senin. Oke, kita ke Pro 2 sesi religi sesaat lagi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pregra, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Ya, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan. Pahala dilipat gandakan dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu teman kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pro 2, yuk manfaatin saat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
4: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
3: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
5: Banget.
4: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
6: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
4: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
6: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Halo, perkenalkan nama saya Ahnaf. Saya dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat-surat pendek yaitu Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-layli idza saja ma waddaka rabbuka wa ma khalaq. Walal akhirati khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wawajadaka dhallan fahada wawajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima falatakhar fa'ammas sa'ila falatanhar wa'amma binikmati rabbika fahadis. Sadaqallahul Azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.
1: Sebagai manusia, oleh Allah kita diberikan pilihan dan kebebasan untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ingin berbuat baik atau ingin berbuat keburukan, ingin berbuat yang membawa manfaat atau ingin berbuat yang mendatangkan mudarat, itu oleh Allah dikembalikan kepada kita sebagai manusia untuk memilihnya. Silahkan berbuat apa saja, namun ingat, semua ada akhir dan tanggung jawabnya. Ada waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang kita lakukan di alam nyata, walaupun juga apa yang kita lakukan di dunia maya. Ketika bermedsos, kita juga harus sadar bahwa kita terhubung dengan jutaan manusia. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa setan sering menggunakan lisan, menggunakan tangan dan medsos kita untuk menyebarkan pesannya. Dan itu semua ada pertanggungjawabnya. Apa yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, yang diucapkan oleh mulut kita, semua akan ada pertanggungjawabannya. Man amila solihan fali nafsi, wa man asa afa alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu sebenarnya adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, itu pun pada hakikatnya juga akan kembali pada dirinya. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat kedzaliman kepada hambanya. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita sekarang. Mau memanen kebaikan atau memanen keburukan, ingin memanen kebahagiaan atau ingin memanen kesengsaraan, semua jawabannya dan pilihannya ada pada diri kita masing-masing.

0: Oke teman, baru saja kita ikuti pengajian Murotal Surah Al-Anfal ayat 59 sampai dengan ayat 64. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya informasikan teman berdua, untuk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17:28 waktu Indonesia bagian barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

0: فإليكم وأنتم لا تظلمون.
1: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.
0: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang mukmin yang mengikutimu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik, atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz, foto dong." Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, satu kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi. Udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Contohnya adalah ibuku mempunyai seekor kucing. Maka my mother has a cat. Kenapa pakai has? Karena my mother itu satu. Jadi kalau satu harus, jika kata kerjanya mempunyai, maka harus menggunakan has. Kemudian lagi, kamu mempunyai sebuah buku. You have a book. You di situ dianggap subjek jamak. Ya, maka menggunakan have. Oke, sampai di sini mengerti dulu? Oke. Nah, itu untuk kalimat positif. Kalau kalimat negatif, untuk have menggunakan kata kerja bantu do not, atau kalau disingkat menjadi don't. Sedangkan kalau has itu menggunakan kata kerja bantu does not atau doesn't untuk membentuk kalimat negatif. For example, contoh. Mereka mempunyai seekor anjing. Maka they have a dog. Itu untuk positive sentence. Jika kalimat negatif, karena they itu jamak, maka untuk membentuk kalimat negatif, kata kerja bantunya menggunakan do not. Maka they do not, atau do not kalau disingkat menjadi don't, have a dog. Artinya adalah mereka tidak mempunyai seekor anjing. Until here, get it? Ngerti kan? Oke, sekarang kalau has, gimana kalau has? Oke, misalkan contoh, Andi mempunyai sebuah mobil. Maka Andi, karena Andi tunggal, maka menggunakan has. Andi has a car. Ya. So, untuk negatif sentence-nya, Andi karena tunggal, maka menggunakan does not. Atau kalau disingkat menjadi doesn't. Andi doesn't has, yang semula menggunakan has di situ kalimat positifnya, karena kalimat negatif maka has berubah menjadi have. Jadi kalimat negatifnya Andi doesn't have a car. Oke. Okay. Maka artinya adalah Andi tidak mempunyai sebuah mobil. Sampai di sini ngerti kan? Jelas ya. Oke, sekarang kakak kasih soal ya, kalian jawab. Ayahku mempunyai sebuah rumah. Nah, kira-kira di situ jawabannya apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke. My father has a house atau home. Siapa di sini yang memiliki jawaban yang sama dengan kakak? Oke, itu berarti benar ya. Coba kalau dibuat bentuk negatifnya gimana? Ya, betul. My father doesn't have a home. Itu untuk negatif sentence. Oke, sampai di sini pembahasan the difference between have and has. Oke, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa minggu depan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Oke, teman-teman, dua. Barusan telah kita ikuti jam belajar bahasa Inggris bersama Miss Han ya. Karena setiap hari Jumat, RRI Pro 2 itu selalu menghadirkan jam belajar di Suri Ceria bahasa Inggris, teman-teman. Dua. Oke, jam 19 malam Sandi akan menuju ke RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Sandi Setiawan
2: dan aku Izal
1: pamit undur diri, teman-teman. Dua.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gua nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gua Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro 2 FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Topera di Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, ya baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri, karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
2: Hai kak.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
2: Biar offline online-nya gak
1: aman gitu. Itu dia, bener. Gimana kabar?
2: Baik kakak, gimana?
1: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
2: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
1: Bener.
2: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi, yeah. Gitu. Kayak,
1: bener sih.
2: Oh my God, kalian kok kuat banget sih?
1: Tiap hari lagi ya?
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
1: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
2: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, mm-hmm. dari pagi sampai malam gitu, mm-hmm. dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
1: Bener.
2: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my God.
1: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
2: Terus aku tuh pernah punya teman, mm-hmm. yang kantornya di Kuningan.
1: Oke. Okay.
2: Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
1: Wah.
2: Tahu enggak kenapa?
1: Kenapa?
2: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
1: Oh,
2: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
1: Lebih stressful sih,
2: ya kan?
1: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
2: Gila
1: kan.
2: Sih, ya.
1: Benar. Tapi kalau seorang Masya Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
2: Main HP
1: aja ya, paling
2: main
1: ya scroll-scroll.
2: Main HP, denger lagu ya.
1: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
2: Woy, lagu aku sendiri.
1: Terlalu hard selling, Mbak.
2: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
1: Bener.
2: Terus ada lagi nih satu lagu.
1: Iya, gitu. Bener.
2: Kurang training saya.
1: Aduh.
2: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
1: Oh iya benar ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya, 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama 1 tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
2: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
1: Oh, okay.
2: Gak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
1: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
2: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
1: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
2: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
1: Kayak habis nyanyi tarik nafas.
2: My Music tau deh, emang gitu.
1: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
2: Happy banget. Jatuh cinta banget.
1: Idi.
2: Cara nyanyinya, jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
1: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang kalau ini adalah happy.
2: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu, ya city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
1: Wow, oke. Okay. Alright.
2: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya, biasa aja, dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Berarti di lagu ini, suaranya gak acting seperti ini.
2: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
1: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
2: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
1: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tuh?
2: Kamu doang.
1: Kamu doang.
2: Nah, Only you
1: ya. Ya kalau diterjemahin ini seperti itu ya.
2: Iya, iya.
1: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
2: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
1: Oke.
2: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
1: Okay.
2: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
1: Okay.
2: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsungnya mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu badannya.
1: Benar.
2: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
1: yes,
2: sangat slow, bener, senja, ya bener. Dan nggak salah juga.
1: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
2: Fun party ya. Abis aja sih, party afternoon gitu.
1: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
2: Betul.
1: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga yang ingin bertanya teman Pro 2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat YouTube PRN di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi barengan sama Maisha Cuan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
0: gimana tuh?
1: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku
0: okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya nggak mungkin sama dia, nggak mungkin sama dia, ujungnya kita jatuh cinta juga. Terus nggak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga nggak sih?
1: Pasti bisa sih. Mm-mm. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya nggak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan nggak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget. Gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini yang denial terus itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Oke.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu
0: betul,
1: yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Oke lah
0: iya sih.
1: Gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kita?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lo baik sama gue karena sekarang. 3 bulan lagi lo akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya? Kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu,
0: gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak kan?
0: Banyak kasus. Kasusnya sih,
1: banyak,
0: apalagi
1: banyak.
0: Di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyinsel. Ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Misalkan lo.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak, sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga gitu kan. Akhirnya, yaudah mundur nih gitu kan.
1: Terus akhirnya rugi
0: akhirnya
1: juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, okelah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu. Isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin. Jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, oke okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya sih, bener sih, bener.
1: Kamu doang gitu.
0: Bener, bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya iya. gitu.
1: Mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Ah, oke, oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar, benar, benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gue lagi
1: ya. Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: okay, ya, paham,
1: ya, ngerti
0: paham,
1: gak sih? Ya, aku paham, gak ngerti ya itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa.
0: Okay. Gitu. Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya,
1: iya,
0: orang
1: menguji.
0: Itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan.
0: Iya, udah,
1: aku pernah bilang gitu, sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih, ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin,
0: betul.
1: Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye next next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu.
0: Oh oke okay,
1: karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan tembak, deketin sebulan tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu.
0: Oh oke
1: okay. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bayi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan,
0: nah,
1: diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Okay, bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, oke okay lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu.
0: Iya
1: banget ya, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu
1: kan. Kan jadi serem ya.
0: Bener,
1: kayak gitu.
0: Bener, bener. Ya juga sih itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
0: Oke okay.
1: Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya.
0: Awalnya, oke.
1: Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Oke, tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Oke, mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Serius, iya serius. Lebih
0: iya
1: kayak
0: kan?
1: Gitu.
0: Iya.
1: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu.
0: Bener.
1: Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran juga gitu.
0: Kok kayak maksa? Om, takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Marsha Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kayak, getar. Getar, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate.
0: Okay.
1: Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Okay.
1: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu.
0: Masih ada ya? Masih ada ya?
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke, Mai,
1: mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue nggak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada kosong. Saat sampai di studio itu berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu? Tapi aku benar-benar cuma main HP kak. Aku main HP. Aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
0: Awalnya.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan nggak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia nggak tahu konteks.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang coba bikin kata-kata puitis banget buset.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ya. Ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya pressure
1: pengalaman. Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama Roommate Project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu, nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin, gue bacain pertanyaannya, itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Iya. Yeah.
0: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sempat ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuman teman-teman ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa gitu kan?
1: Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Yeah.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan sehat doang.
0: Iya, iya,
1: cuman
0: iya.
1: Minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable cuman satu. Tapi sekali satu hot food.
0: Iya. Karena tadi, berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue akhirnya, bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang, untuk bikin bareng aja. Bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
1: buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah.
0: Nice.
1: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
0: Okay.
1: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Okay. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteksnya cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label lu tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?
0: Wow, dar dedor sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak
0: lah ya.
1: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah diupload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan dari sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Kembali lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
2: kuning.
1: Itu?
2: Kuning.
1: Kuning. Oh, kenapa itu?
2: Kuning and pink.
1: Oh wow.
2: Iya. Okay. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
1: Oh, wow, cheerful sekali ya.
2: Iya, summer banget kan.
1: Summer, bener,
2: ya,
1: bener.
2: Dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
1: Oh iya bener.
2: Ya, aku warna pink.
1: Oh, iya.
2: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
1: Bener. Oh berarti berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
2: Iya, terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
1: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
2: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
1: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
2: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
1: Okay.
2: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
1: Seru.
2: Hari ini behind the scene-nya keluar.
1: Oh iya.
2: Iya, ini baru.
1: Wow. Nah, itu ya.
2: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
1: Benar, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Itu tonton aja dah keriuhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis.

0: Kan ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget banget.
0: Banget ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget Kak, cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan enggak cuman diri aku kan. Dulu waktu aku muda, waktu muda aku emang gue sekarang tua. Mulut aja enggak bisa di. Enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi enggak bisa jaga mulut.
0: Oke.
1: Jadi enggak. Perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi enggak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan Official.
0: Oh, Maisha Juan Official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya, bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di satu jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's sudah go siap?
0: Alright, langsung
1: ini dia
0: aja.
1: Kamu doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

Info Pro 2 9,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Baik ya? Ya dong, harus mudah-mudahan senantiasa baik. Dan seperti biasa di jaga malam ya teman Pro 2, Dian yang akan menemani kalian semuanya sampai jelang pukul 24 malam nanti, oke? Di frekuensi kalian di Pro 2 FM seperti biasanya, yuk kita awali jaga malamnya bersama info-info menarik kita gitu yang masih selalu kami lamankan di rri.co.id ya. Baik itu dari kawasan Sumenep, Sampang, Pamekasan dan juga Bangkalan gitu. Nah, kali ini kita di kawasan Sumenep dulu ya. Di mana generasi literasi Kabupaten Sumenep ini tidak cukup hanya dengan mengajak masyarakat membaca buku. Taman bacaan masyarakat atau juga TBM ini juga dituntut berkembang menjadi ruang belajar, berkarya, dan juga berkolaborasi yang juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Di mana gagasan tersebut nih teman Pro 2 menjadi salah satu fokus forum Taman Bacaan Masyarakat FTMB, maksud kami FTBM Kabupaten Sumenep yang telah di kepengurusan organisasi tersebut ini resmi terbentuk pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua FTHBM Sumenep Mahfud mengatakan pihaknya ingin menjadikan forum tersebut ini sebagai ruang kolaborasi bagi pengelola TBM dan komunitas literasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai kegiatan pembelajaran. Oke, kita geser dulu di kawasan Sampang ya. Jadi di sini pengurus NU akan membuat sumur bor untuk atasi kekeringan di Sampang. Nah, di sini teman Pro 2, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU Karangpenang bersama Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim LPBI NU menyiapkan pembangunan sumur bor untuk membantu mengatasi krisis air bersih yang melanda 7 desa di Kecamatan Karangpenang. Jadi Ketua MWCNU Karangpenang Kiai Haji Ma'amal mengatakan hasil rapat bersama LPBI dan juga pengurus desa memutuskan titik pengeboran dipindahkan ke desa Talempel karena upaya pengeboran di wilayah terdampak kekeringan selama ini hampir selalu gagal. Oke, kita geser dunia olahraga dulu nih. Persebaya juara Piala Presiden 2026 berhasil taklukkan Persib Bandung. Nah, Persebaya Surabaya yang berhasil menjuarai Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung melalui drama adu penalti pada partai final yang juga berlangsung di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta Gianyar Bali Kamis 6 Agustus 2026 malam. Kemenangan tersebut ini disambut meriah oleh para pemain, pelatih dan juga ofisial. Dan yang juga merayakan keberhasilan juga mengangkat trofi juara di podium penghargaan. Dan laga final yang juga berlangsung sengit sejak peluit awalah dibunyikan, kedua tim sama-sama tampil agresif dan juga saling menciptakan peluang berbahaya. Namun hingga waktu normal terakhir pertandingan belum menghasilkan pemenang hingga harus dilanjutkan ke babak adu penalti untuk menentukan kampiun turnamen pramusim bergengsi tersebut.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 98,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, di jam malamnya tak akan lengkap gitu ya tanpa adanya komunitas gitu. Seperti apa menariknya informasi komunitas yang bakal Dian dispil ke kalian semuanya. Oke, jangan kemana-mana. Dian kan sendirian di sini. Jangan biarkan sendirian gitu ya. Nanti Dian nangis. Oke deh, yuk stay tune terus bareng Pro 2 FM. Lagu-lagunya asik nih di playlist kisah yang pastinya juga bisa menghibur kalian di mana saja berada gitu ya. Ada Senandung Lara, kemudian ada juga Mother, ada juga Kisru Cinta. Wih, siapa yang cintanya ini lagi kru-kruhnya gitu. Nanti tapi ya, dari Adina Ekon. Asik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, di sini di ruang komunitas seperti biasa ya, dia akan referensikan ini sedikit untuk kalian semua. Ada JHL lah, tahu nggak JHL itu apa? Jadi JHL Auto ini resmi bentuk komunitas Bikes of Road Face. Nah, di sini jaringan dealer yang resmi ya, Bikes Sumenak Indonesia khususnya ya. JHL Auto yang resmi juga membentuk komunitas Bikes Offroad ya. Jadi di ajang Bikes ini khususnya di eksklusif Great Touring 2026 yang digelar pada Sabtu bulan kemarin ya, tanggal 18 Juli. Nah, ini ada kegiatan yang menjadi langkah awal ya dalam memperkuat ekosistem penggunaan kendaraan offroad ya. Offroad ini khususnya di Indonesia gitu. Nah, sebanyak 77 peserta dari berbagai daerah ini turut meramaikan agenda touring. Touring perdana ini ya. Jadi, konvoi yang juga diikuti oleh 30 unit kendaraan bek yang juga terdiri dari 19 unit. Kemudian juga ada 11 unit BJ30 ya dan juga BJ40. Perjalanan yang juga dimulai dari dealer bek Alam Sutera Tangerang ya, lalu melintas jalan tol menuju Mopik Resort Carita ya, tepatnya di Anyer Banten. Ini sebagai titik akhir perjalanan gitu. Nah, jadi ada rute yang menuju kawasan Carita yang juga dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang beragam gitu. Nah, jalur tersebut ditempat berdua ya, sekaligus juga menjadi ajang pembuktian ketangguhan, kenyamanan, serta juga performa dari SUV off-road bike ya, yang dalam menghadapi berbagai karakter jalan gitu. Nah, ini ada launching pertamanya. Diagendakan sebuah touring gitu ya, dari beberapa titik gitu sampai bermuara di Banten. Nah, bahkan di JHL Auto, mereka ini percaya bahwa hubungan dengan pelanggan tidak berhenti ketika kendaraan diserahkan atau saat mereka ini datang untuk melakukan servis saja gitu. Nah, sebagai ajang promosi ini, dia juga mengatakan bahwa pembentukan Bikes ORV Captor JHL Auto ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan ya dalam menghadirkan pengalaman kepemilikan kendaraan yang lebih menyeluruh bagi konsumen. Itu ceritanya ya. Nah, juga ketua komunitas perdana terpilih ya dalam agenda pembentukan struktur organisasi komunitas tersebut yaitu Fajar Sasumko ya, yang terpilih secara aklamasi sebagai ketua ya. Ini penyerahan plakat simbolis dilangsungkan oleh CEO JHL Auto ya, Jonathan Salim. Itu ya, selamat ya. Mudah-mudahan tergabungnya dalam kendaraan komunitas baik ini juga memberikan kenyamanan gitu ya bagi para konsumennya. Dan untuk kalian semuanya nih yang juga bekerja sama gitu ya dengan komunitas tersebut gitu ya, merasa banyak kepuasan gitu ya dari produk perusahaan tersebut. Itu wih, mantap sekali nih. Kan selain itu ada informasi komunitas apa lagi nih Kak U? Banyak sekali nih. Makanya kalian itu jangan kemana-mana gitu ya. Tetap dijaga malamnya di komunitas untuk edisi malam ini.

0: Lanjut yuk di obrolan komunitasnya materi yang lain nih. Ada apa ya? Ada ada udang di balik batu. Ada yang lagi viral lah ya dari komunitas slow jogging di Korea. Ini 7 teknik lari pelan. Itu. Nah, kita bisa kepo-kepo nih ilmu dari mana nih? Dari Korea gitu yang lagi viral lah di komunitas slow jogging. Nah, ketika banyak orang berjuang memiliki pace lari yang cepat, sebuah komunitas di Korea Selatan ini menikmati slow jogging atau lari pelan. Video komunitas ini tengah melakukan aktivitas viral di media sosial gitu. Nah, bisa nih kalian ini tengok-tengok seperti apa nih teknis yang nyaman gitu ya untuk lari pelan. Nah, lari dengan metode termasuk pace yang mudah karena tempo santai di bawah 6 km per jam atau tidak lebih cepat ya dari jalan cepat adalah sebuah langkah ringan dan juga pendek dengan sekitar 180 langkah per menit. Nah, jadi metode ini cocok ya untuk orang yang baru mulai berolahraga, terutama bagi lansia nih juga, dengan orang yang berat badannya ini berlebihan gitu. Nah, Hiroki Tanaka pun ini mengingatkan bahwa cara menapakkan kaki ke tanah berbeda ya dengan lari. Pada metode slow jogging, saat kaki menapak tanah seperti saat lompat di mana keseluruhan telapak kaki ini menyentuh lantai gitu. Nah, ada juga keterangannya yang lebih jelas gitu di akun YouTube slow jogging. Yang pertama ini jaga langkah tetap pendek dan stabil. Sedari setiap langkah, gunakan langkah yang pendek dan juga ringan dengan frekuensi langkah yang konsisten. Yang kedua, pertahankan postur tubuh tetap tegak. Nah, jaga punggung. Punggungnya pun ini harus tegak, gitu, tetap lurus. Nah, hindari membungkuk saat berlari. Kemudian yang ketiga ini, rilekskan bahu dan juga ayunan lengan secara alami. Jadi bahu tidak perlu tegang. Nah, biarkan nih kedua lengan kalian ini rileks gitu ya, santai mengikuti ritme langkah gitu. Kemudian atur secara alami pernapasannya. Jadi kalian ini semua ya seharusnya terengah-engah saat slow jogging. Maka ketiga metode tadi yang di atas sudah Diana sebutkan, maka ini juga bisa mengatur secara alami gitu ya pernapasan kalian. Gitu. Itu yang keempat ya, pernapasan ini harus secara alami diatur. Kemudian yang kelima ini, angkat dagu sedikit dan juga arahkan pandangan ke depan gitu. Jangan terus-menerus melihat ke bawah agar postur tubuh ini tetap baik. Nah, kemudian yang keenam ini, sadari tiap kaki ini mendarat gitu. Nah, jadi setiap tap ini, kaki yang mendarat ini ke tanah ya harus disadarin gitu, harus dirasakan gitu. Sempurna tidak langkah kita saat melangkah. Nah, telapak kaki kita itu harus dirasa-rasa sendiri. Kemudian yang ketujuh ini, jangan menghentakkan kaki ke tanah. Jadi bayangkan gerakannya ini seperti melompat kecil dengan ringan. Kemudian hindari menendang atau juga menghantam setiap permukaan tanah saat melangkah gitu. Nah, bukan seperti langkahnya pasti beraka gitu ya, harus menghentakkan kaki dan bersuara gitu. Enggak. Beda lagi itu ya. Nah, kemudian kita bisa memperoleh beberapa manfaat slow jogging yang cocok untuk pemula maupun juga pelari berpengalaman gitu. Jadi slow jogging ini memiliki intensitas yang lebih ringan ya dibandingkan lari atau jogging dengan kecepatan tinggi. Nah, jadi pelari ini yang berpengalaman pun sekalian ya, ini dapat memperoleh manfaat dari metode slow jogging yang biasanya menjadi pilihan latihan gitu. Kemudian yang kedua, risiko cedera lebih rendah. Karena dibandingkan jogging biasanya dengan kecepatan yang lebih tinggi, benturan kaki ke permukaan tanah saat melakukan slow jogging jauh lebih ringan. Artinya manfaat yang semakin optimal ini bisa dirasakan ya untuk melatih kekuatan otot bokong atau paha. Kemudian yang keempat ini, kelebihannya adalah ya lebih ramah lingkungan sih sebenarnya. Nah, apalagi untuk organ tubuh malah bisa lebih ramah untuk sendi-sendinya gitu. Karena slow jogging ini merupakan perpaduan antara berjalan kaki dan berlari dengan kecepatan santai. Karena dilakukan dengan tempo yang lebih pelan, maka olahraga ini memberikan beban yang lebih ringan pada sendi gitu, alias ramah pada otot-otot dan juga sendi gitu dibandingkan dengan lari cepat. Nah, lalu punya banyak manfaat untuk kesehatan lainnya. Ini yang kelima, ini mengutamakan kebugaran dan juga kenyamanan gitu guys ya. Jadi slow jogging ini bukan tentang mencatat atau waktu tercepat ya untuk menjadi pertama kali yang mencapai garis finish, tapi fokus utamanya adalah menikmati aktivitas bergerak dan merasa nyaman selama berlari. Itu prinsipnya ya, yang akan diperoleh oleh kesehatan slow jogging gitu. Sejauh ini bisa dipahami ya teman perdua, mungkin besok di akhir pekan, di hari Sabtu atau di hari Minggu, kalian itu bisa praktekkan sama keluarga gitu ya. Slow jogging itu seperti apa nyamannya gitu ketimbang lari cepat ya, yang agak ya menguras tenaga gitu ya. Oke deh, kita bikin relax saja setiap olahraga apapun itu bentuknya. Oke, setuju guys ya? Yuk, kita mainkan dulu nih sisa lagunya yang terprogram untuk edisi playlist kali ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
7: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
8: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
9: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Cerita penutup hari.
2: 94,6 Prudu FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kita lanjut jaga malamnya seperti biasanya, relationship yang akan menjadi materi kita gitu ya, sambil kita menikmati lagu-lagunya yang sudah diprogram nih. Ada Teddy Swims, ada juga Cynthia, kemudian ada juga Rafa gitu. Pokoknya asik-asik menemani kalian semuanya gitu. Asik ya, besok ya sudah menjumpai akhir pekan di hari Sabtu. Yang punya agenda rutin ya tetap dijalani santai saja gitu. Bagi yang sudah menikmati libur Sabtu dan juga Minggu, wih asik sekali. Jangan salah ya, pilih lokasi-lokasi hiburan kalian bersama keluarga gitu, yang juga berada di Kabupaten Sumeneb ataupun juga di kabupaten-kabupaten lain gitu. Oke.

0: Nah, jaga malamnya di cerita penutup hari ya. Kali ini coba Dian ceritakan ke kalian semuanya ini cross ventilation, sebuah konsep yang mulai banyak dicari pemilik rumah gitu. Nah, jadi di sini ceritanya cross ventilation itu atau ventilasi silang. Ini ternyata menjadi salah satu konsep hunian yang semakin banyak diminati. Karena kenapa? Sebuah penelitian juga menggambarkan ya bahwasanya selama ini konsep tersebut ini merupakan sebuah udara kehidupan gitu ya. Udara kehidupan yang mungkin dibutuhkan banyak setiap hunian gitu. Nah, jadi ada beberapa konsep gitu yang mungkin ini bisa menjadi acuan ya saat kita membangun rumah gitu ya, untuk lebih nyaman kita tempatin gitu. Yang tidak hanya meningkatkan kenyamanan saja sebenarnya sih, karena konsep ini juga membantu mengurangi kelembaban, kemudian juga meminimalkan pengap, serta juga mendukung efisiensi penggunaan energi di rumah. Yang ingin tahu lebih jauh tentang cross ini ya, ada beberapa manfaatnya. Apa itu cross sebenarnya gitu ya. Di sini lansiran dari Arsitar Kisar Berlin. Nah, ini sebuah manajer konstruksi yang menjelaskan bahwasanya konsep yang juga dikenal dengan sebutan wind effect ventilation ini merupakan sebuah konsep yang dibangun untuk memanfaatkan efek pendingin. Pendingin alami, ya, penyejuk suasana keluarga. Nah, bahkan desain rumah demikian ya, dilengkapi dengan ventilasi yang cukup nyaman gitu, maka juga membantu refleksi seseorang ini menjadi tenang gitu ya, nyaman, sejuk gitu ya, seakan ada di tengah alam gitu. Itu yang menjadi manfaatnya. Kemudian manfaatnya yang lain utama dari cross ventilation untuk mengoptimalkan udara di dalam ruangan gitu. Nah, juga hawa-hawa yang mungkin menimbulkan kuman atau hawa tidak sehat ini bisa sedikit banyak berkurang loh. Gitu. Nah, cara menerapkan cross ventilation gitu. Ada beberapa cara sederhana yang untuk menerapkan cross ventilation rumah. Salah satunya adalah memasang jendela atau pintu pada sisi-sisi yang saling berhadapan ya dengan udara. Nah, jadi sirkulasi udara di dalamnya ini terasa lebih searah gitu, keluar masuknya udara. Nah, jadi gunakan jendela yang biasanya ini terbuka lebar, bahkan juga ditambahkan dengan ventilasi bagian atas ruangan untuk membantu ya mengurangi pengap di dalam rumah. Itu. Nah, jadi di sini cross ventilation ini juga merupakan solusi sederhana yang dapat membuat rumah ini terasa lebih sejuk dan bikin betah ya suasana keluarga di dalamnya gitu, dengan penempatan ventilasi-ventilasi yang tepat gitu, dan untuk membantu merelaksasikan keadaan hunian di dalamnya gitu. Itu pasti dong, karena setiap ventilasi itu juga banyak sekali gitu ya fungsi-fungsi dan juga manfaatnya gitu teman Pro 2 ya. Kemudian ada cerita apa lagi nih di penutup harinya gitu, banyak sekali gitu. Jadi teruntuk kalian semuanya jangan kemana-mana, stay tune terus ya bersama Pro 2 FM. Nanti Dian akan spill nih seperti apa 5 tanda pasangan ini melakukan financial manipulation yang ini harus disadarin gitu ya. Seperti apa ini ceritanya? Oke deh, sabar dulu, kita mainkan dulu dengan lagu-lagu yang cantik untuk kali ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning. streaming platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Enggak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu enggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke

0: Lanjut di cerita penutup harinya ya, teman Pro 2, ada 5 tanda pasangan ini melakukan financial manipulation. Perlu disadari ini ya. Nah, sikap manipulasi ini bisa meliputi banyak hal. Kadang orang ini bisa memanipulasi kesalahan supaya dirinya ini terkesan benar. Ya, orang lain ini yang ditempatkan di posisi salah dan harus meminta maaf padanya. Ini parah gitu ya. Bisa dikatakan memutarbalikkan fakta gitu. Ada juga manipulasi keuangan yang kerap terjadi tanpa disadari dalam hubungan dengan pasangan. Gitu ya. Bahkan tindakan manipulasi ini terkait uang dapat mulai dilakukan sejak kalian ini masih pacaran gitu. Nah, ini perlu dideteksi ulang gitu ya, gaya pasangan kita gitu. Baik pelaku maupun korban dari financial manipulation juga dapat berjenis kelamin perempuan atau pria juga gitu ya. Beberapa tindakannya ini di awal dapat tampak sebagai bentuk perhatian dan perlindungan. Namun akhirnya justru membahayakan nasib pasangan yang menjadi korban manipulasi. Nah, waspada nih kalau ciri-cirinya ada di salah satunya nih. Yang pertama ini melarang diri kita ini bekerja ya, agar sepenuhnya ini bergantung padanya. Nah, di Indonesia ini ada hal kerap dilakukan gitu ya. Mungkin dari suami terhadap istri atau juga sebaliknya gitu ya, dengan berbagai alasan yang tampak sebagai bentuk perhatian gitu ya. Seperti supaya istri ini tidak kelelahan, urusan nafkah ini biar sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami, dan istri ini fokus mengasuh anak. Nah, kalau keputusan untuk bekerja atau tidaknya ya tetap di tangan istri, ini belum bisa disebut sikap manipulasi suami terhadap keuangan gitu. Nah, akan tetapi bila suami ini melarang keras istri ini mencari uang, sama artinya dengan memotong kedua kakinya gitu. Tanpa sumber pendapatan pribadi, kehidupan istri ini sepenuhnya ini bergantung pada suami gitu ya. Nah, ini dapat membuat perempuan ini sangat lemah di hadapan pria, sekalipun ia juga diperlakukan dengan buruk di kemudian hari gitu. Jadi perlu ada juga kebebasan dan hak gitu ya, untuk menjadi istri berdaya gitu ya, atau perempuan berdaya gitu, sebagai merujuk pada ekonomi yang mungkin benar-benar sangat dibutuhkan gitu ya, alias harus kerjasama yang sehat antara suami dan istri gitu. Kemudian yang kedua, apalagi nih, dia terlalu mengatur uangmu gitu. Nah, seperti apa nih hal yang dimaksudkan kali ini gitu ya, yang terlalu mengatur uangmu gitu. Oke, stay tune terus deh bersama Pro 2 FM di Jaga Malamnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener, bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kecil kalau berdua. Print bolak-balik, catat di HP, atau pakai ulang kertas yang masih kosong. Nggak harus jadi aktivis buat peduli kok berdua. Cukup jadi anak muda yang sadar. Karena bumi kita nggak butuh kita jadi sempurna kok berdua. Cuma butuh kita mau berubah aja. Dan ingat, satu lembar yang kita hemat itu satu pohon yang kita jaga dan kita selamatkan. Dan satu kebiasaan baik hari ini bisa jadi nafas bumi untuk besok, besok, dan besok. Jadi yuk mulai dari diri kamu sendiri dan mulai dari sekarang.
1: FM 94.6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Nah, teman berdua, untuk yang selanjutnya nih, terlalu mengatur uangmu dalam arti menikah, ya apalagi masih sebatas pacaran, seharusnya tidak lantas membuat uang kita ini otomatis menjadi uangnya gitu. Karena kenapa? Kita ini sebagai orang yang bekerja siang malam tetap paling berhak ya atas uang tersebut gitu, namun untuk keluarga sepenuhnya. Nah, setelah diri kita ini memenuhi tanggung jawab secara finansial terhadap keluarga sesuai dengan kesepakatan di awal, maka selebihnya kita ini berhak mengambil keputusan atas sisa uang kita gitu. Nah, namun pasangan yang melakukan finansial manipulasi ini menganggap semua uang

adalah uangnya. Nah, sehingga dia tidak berhak mengatur sampai ke setiap rupiahnya gitu. Justru diri kita ini seolah-olah menjadi tidak punya hak gitu ya untuk hal tersebut gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu ya. Untuk kenyamanan dan juga kesehatan di dalam keluarga, dalam taraf ekonominya gitu, teman berdua ya.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Cerita penutup hari.
2: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjutnya di jaga malamnya kita masih celotehin tentang relationship ya. Jadi yang ketiga ini mengajukan pinjaman atas namamu agar lolos strik OJK. Seharusnya kalau sama pasangan harus saling terbuka ya, satu sama lainnya gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupin gitu, sekalipun itu berhutang. Ya, berhutang ala kadarnya saja dan juga ala wajarnya saja. Mungkin gitu ya guys ya. Jadi ada kejernihan pasangan ini harus diwaspadai juga gitu. Nah, bukan tanpa alasan pasangan ini sampai pinjam namamu untuk mengajukan utang. Pertama, sudah pasti namanya sendiri nggak bakalan lolos dari slik OJK atau yang dulu disebut BI checking ya. Nah, jadi kemungkinan besar utangnya sudah menumpuk di mana-mana dan pembayarnya juga macet gitu. Kedua, seandainya ia tidak bisa juga mencicil pinjaman baru, maka kamu yang bakal dikejar-kejar penagih utang gitu. Nah, walaupun seluruh uang pinjaman ini digunakan olehnya gitu. Nah, sistemnya hanya mencatat identitasmu sebagai peminjam dan tidak mau tahu selebihnya gitu. Nah, terpenting utang dibayar atau akan ada konsekuensinya gitu. Nah, pinjam identitas untuk berutang termasuk red flag yang cukup parah sih sebenarnya, yang nggak perlu di kabulkan gitu kalau misalkan pasangannya kayak gitu ya. Nah, bahkan bila ia mengancam putus atau justru menjanjikan ini itu, maka ya jangan digubris saja gitu mungkin ya, karena biar tidak berlarut-larut hal seperti itu gitu, akan menjadi kebiasaan yang buruk sekali. Gitu teman Pro 2 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, untuk yang keempat ini bisa jadi menggunakan alasan ya demi masa depan bersama. Nah, tapi kamu nih yang modalin semuanya. Wih, ini berat di gue ya, enak di lo. Jadi logikanya ya teman Prodia, ini bila tujuannya ini demi masa depan bersama, maka seharusnya seluruh biaya untuk hidup itu juga ditanggung berdua gitu. Nah, bukan malah diri sebelah saja yang harus pasang badan ya dengan membayar semua atau kasih modal semua gitu. Contohnya dia ingin membuka usaha gitu. Nah, katanya sih hasil dari usaha itu nantinya juga buat masa depan berdua gitu selepas menikah. Nah, bila niatnya begitu tuh ya semestinya modal ini dibagi dua gitu ya, bukan cuma diri seorang aja yang menjadi sumber dana gitu. Jangan pula percaya ya kalau ya ini bilang nanti dia yang 100% bekerja mengelola usaha gitu. Nah, takutnya ada hal kayak gitu tuh di belakang. Nah, ketika kita tinggal taunya hanya beres saja sampai modal kembali ya, bahkan usaha kasih untung, maka itu hanya cara halus ya buatnya untuk menguasai usaha tersebut gitu. Jadi harus ada waspada diri gitu dari tertipu dua kali. Nah, padahal tidak ada perjanjian di atas hitam di atas putih gitu ya yang menerangkan tanggung jawab atas pengembalian modal. Nah, nantinya kita akan pusing sendiri gitu teman berdua ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai juga. Lalu ada apa yang terakhir? Ada deh yang selalu bilang gajimu ini lebih besar sehingga kamu yang membayarnya gitu. Ini juga parah dong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman Produa yang terakhir, yaitu selalu bilang gajimu ini lebih besar sehingga kamu yang membayarnya. Nah, ini nih poin yang kelima. Jadi gajimu lebih besar daripada gajinya adalah fakta. Nah, jadi perbandingannya angkanya tidak terbantahkan gitu. Namun teman Produa seharusnya ya, itu tidak menjadi senjata buat pasangan ya, mencari keuntungan pribadi gitu. Nah, kalau sedikit-sedikit ya mengungkit soal pendapatanmu yang lebih gede ya, supaya dirimu ini membayar sesuatu yang dinikmati bersama, ini adalah masuk manipulasi gitu. Nah, misalnya ya, kamu yang bayar cicilan kredit rumah. Karena angka dari gajimu itu lebih besar. Nah, dirimu juga yang harus membayar tagihan listrik dan segala macam gitu. Nah, sampai ya, tiap jajan di luar pun cuma mengandalkan uang dari pasangan kita gitu. Nah, jika ia tidak manipulasi, seharusnya kasih opsi lain agar lebih terjangkau oleh penghasilannya gitu. Nah, contohnya dia mengajakmu beli rumah yang lebih kecil agar ia juga bisa patungan bayar cicilan gitu. Makanya kemudian juga misalkan jajan di luar nih atau makan-makan di luar nih, sekalian cari yang lebih murah ya, biar dia dapat gantian membayar tagihannya gitu. Bukan maunya makan di restoran terus ya, tapi kita yang keluarin dulu. Atau pasangan kalian itu yang di titik beratan. Waduh, ini tergolong finansial manipulasi. Nah, dari itu ya, dari empat ciri-ciri yang sudah Diana spill mulai tadi dan Diana sudah jelaskan tadi, yang mudah-mudahan ini tidak terjadi ya terhadap pasangan kita. Tetap menjalani kebersamaan gitu ya, dari segi apapun gitu, ketika mulai menjalin hubungan ya, baik itu dari pacaran hingga ke jenjang lebih serius, itu perlu ditanamkan baik-baik gitu, sedini mungkin gitu, agar tidak terjadi beberapa tanda-tanda pasangan ini melakukan financial manipulation gitu. Nah ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, yuk selepas ini nanti di pukul berapa? 23 waktu Indonesia Barat ya. Oke, Jazz Music akan segera menemani kalian semuanya nih di jaga malamnya.

0: Just Music Produa.
1: 94,6 Produa FM, teman terbaik kamu. Dan di single-single penutup ya, menghantarkan malam istirahat kalian semuanya nih di Just Music. Jadi setia terus bersama Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Music, Berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma kakao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smart Map melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman berdua, kita sampai di sini dulu dan menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam kali ini ya. Esok pagi kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Selamat tidur untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Selamat pagi saya ucapkan. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini adalah pagi yang sangat mencerahkan ya bagi agenda kalian gitu. Dan di hari Sabtu seperti biasanya ya mungkin sebagian menikmati akhir weekend gitu ya. Dan besok hari juga hari Minggu. Nah, so pasti untuk kalian akan ditemani dengan Prodo FM sepanjang hari ini dengan beberapa segmentasi acara siap kami kemaskan ya ke kalian semuanya. Terutuk kalian semuanya yang ingin jalan-jalan happy-happy ya bersama keluarga, jangan salah arah, jangan salah kota tujuan gitu ya. Karena Jelajah Prodo nantinya akan persembahkan kota favorit gitu ya, khususnya di Jawa Timur. Oke. Sebelum itu kita akan nikmati dulu dengan beberapa single menarik gitu yang terkemas dalam Jazz Music untuk edisi kali ini. Jazz Music Prodo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Ada suatu kisah yang diceritakan dari seorang sahabat, yang mana sahabat itu di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat yang lain, Rasulullah berkata kepada para sahabat, setelah ini akan datang seorang sahabat yang akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah seseorang laki-laki yang layaknya seperti sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang hadir pada saat itu saling bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya, apa keistimewaan dari laki-laki yang datang itu? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Baginda Rasul, bahwa dia adalah laki-laki yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu sahabat di antara mereka, yakni Amr bin As, penasaran, kepo kalau bahasa kerennya saat ini. Kemudian Amr bin As itu menginap ke rumah laki-laki tersebut, ingin melihat seberapa besar keistimewaan sehingga dia ditakdir menjadi seorang laki-laki yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya 3 malam berlalu, ternyata dari setiap amal-amal yang laki-laki tersebut lakukan tidak ada yang istimewa. Akhirnya Amr bin As memberanikan diri bertanya secara langsung kepada sahabat tersebut, laki-laki yang Rasulullah takdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Amr bin As bertanya, wahai laki-laki, wahai fulan, Rasulullah menyampaikan sebelum engkau datang bahwa engkau ditakdir menjadi manusia yang akan masuk surganya Allah. Akan tetapi saya selama 3 hari 3 malam tidak melihat satupun amal yang istimewa yang dimiliki olehmu. Kayaknya sahabat-sahabat biasanya yang melakukan amal-amal sebagaimana mestinya.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumeneb.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: FM 94,6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
2: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya.
2: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pada Sepada. Selamat pagi teman berdua.
1: Sembilan Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan nah, akhirnya kita akan menuju ke sebuah kota ya, dimana di jejak Prodo jelajah kali ini kita akan singgah di kota Mojokerto. Waduh, siapa yang sudah nyampe duluan nih sebelum dia ke sana? Tapi sobat setia untuk kalian, saya akan perkenalkan ya, bagi kalian yang masih setia dan juga mengikuti frekuensi kita di Pro 2 FM ya, kita akan mengenal seputaran kota Mojokerto, keindahan panoramanya seperti apa, kemudian juga tempat wisatanya seperti apa, kulinernya juga gitu ya. Jadi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, oke, seperti biasanya saya akan sepilkan, saya akan kenalkan, ajak kalian itu jalan-jalan di jelajah Pro 2 kali ini.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Kota Mojokerto yang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur nih teman Pro 2 ya. Jadi Mojokerto itu terletak 50 km barat daya dari kota Surabaya. Nah, di sini memiliki luas 217 km persegi. Dengan populasi mencapai 1.141.516 jiwa. Dan kepadatan penduduk Mojokerto ini mencapai 1.617 jiwa ya per kilometer. Nah, itu terdetek di tahun 2023 ya. Nah, Kota Mojokerto ini terdiri 3 kecamatan nih, yakni Kecamatan Magersari, Kerangan, dan juga Prajurit Kulon. Secara keseluruhan ya, ada 18 kelurahan di Mojokerto. Nah, jadi yang memiliki catatan sejarah cukup panjang gitu. Nah, ada di sini cerita sejarah singkat dari kota Mojokerto, di mana pada 1293 Raden Wijaya ini mendirikan Kerajaan Majapahit ya, di sepanjang daerah aliran Sungai Brantas, ya ini wilayah Mojokerto sekitarnya. Nah, dan wilayah tersebut ini teman Pro 2 kemudian menjadi ibu kota Kerajaan Majapahit atau Wilwatiktapura. Nah, setelah itu Majapahit ini runtuh di tahun 1527 dan ibu kota dipindahkan ke Kediri. Nah, meski demikian wilayah Mojokerto ini atau Wilwatikta ini masih ada dan berubah nama menjadi Kadipaten Japan yang dipimpin oleh seorang adipati. Nah, lanjut cerita di abad ke-18 ya, pada 20 Juni 1918 Gubernur Jenderal Hindia Belanda ini membentuk pemerintah kota Mojokerto melalui status kota dengan struktur administrasi otonom gitu. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, kota Mojokerto ini sempat menjadi bagian dari Kabupaten Mojokerto pada 1945 sampai 1950. Nah, di sini melalui Undang-Undang 05 ya, tepatnya di tahun 1974, Mojokerto ini berubah menjadi Kota Madya, daerah tingkat 2 Mojokerto. Nah, usai muncul Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 ya, tentang pemerintahan daerah, Kota Madya daerah tingkat 2 Mojokerto disebut sebagai pemerintah kota Mojokerto. Nah, boleh kita akan cerita lagi asal-usul nama dari kota Mojokerto nih teman Pro 2. Nah, nama Mojokerto sendiri berasal dari kata mojo yang merupakan nama dari sebuah pohon bernama maja. Maja yang diketahui banyak ditemukan di wilayah tersebut pada saat Raden Wijaya melakukan pembukaan hutan ya untuk membangun kerajaan Majapahit. Nah, sementara kata kerto ya, kalau tadi kan maja, nah sekarang ini kerto yang berasal dari kata kerta, kerta raharja yang memiliki arti tenteram. Nah, jadi dua gabungan kata ini bisa dimaknai bahwa Mojokerto adalah tempat tumbuhnya pohon maja yang cukup tenteram. Jadi sebelum resmi menjadi Mojokerto, kota ini lebih dikenal dengan sebutan Japan gitu ya. Dan nama tersebut ini termaktub dalam perjanjian Giyanti di tahun 1755 yang membagikan Kesultanan Mataram menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Oke, sejauh ini teman berdua sudah mengerti ya asal-usul dari kota Mojokerto. Nah, di sini lengkap dengan cerita asiknya prasejarah dari terbentuknya kota Mojokerto tadi, gitu ya. Dan jelajah Pro 2 kali ini tidak cukup sampai di situ, gitu ya. Dengan beberapa budaya yang pastinya dia akan kenalkan dulu nih ke kalian semuanya, biar kalian itu lebih tertarik lagi untuk singgah di sana, menikmati akhir weekend kalian ya bersama keluarga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Yuk, teman berdua kita mangkat lagi ya. Mangkat boleh, jalan-jalan boleh. Tapi kita jalan-jalannya masih di seputaran ini Mojokerto. Nah, kita perlu mengenal budaya yang ada di sana nih. Jadi Mojokerto itu yang di mana wilayah Jawa Timurnya ini juga menyimpan sejarah unik gitu ya. Khususnya juga di Mojokerto gitu. Yang pertama ini ada Grebeg Suro Majapahit. Nah, di sini acara yang diadakan satu kali dalam setahun, ini tepatnya di tanggal 1 Suro, ini adalah sebuah penanggalan Jawa gitu ya, di Kecamatan Truwulan, merupakan bekas pusat Kerajaan Majapahit. Nah, Grebeg Suro, nah, ini hasil akulturasi antara budaya agama Hindu, Buddha, dan Islam gitu. Nah, sehingga membuatnya ini menjadi simbol kerukunan di Mojokerto. Nah, jadi perayaan Grebeg Suro ini teman berdua ya, yang dibuka dengan pembacaan macapat, kemudian diikuti pertunjukan wayang dan lain-lain gitu ya. Lalu kemudian acara yang juga dilanjut dengan ritual dilakukan oleh para sesepuh yang berada di sana ya, khususnya di petilasan Kerajaan Majapahit. Setelah itu, setelah berlangsungnya ritual, masyarakat dan sesepuh ini melakukan kirab massal ya, dengan membawa apa coba, sesajin. Sesajin ini sebagai simbol supaya tanah Majapahit ini tetap aman dan damai gitu. Kemudian ada lagi dari keseniannya, seni ludruk gitu ya. Juga punya nih di Kabupaten Sumenep juga banyak nih aneka macam ludruk gitu atau ketoprak. Sama juga di Mojokerto, seni ludruk ini merupakan pertunjukan tradisional juga khas Jawa Timur gitu. Nah, seni yang berupa teater tradisional dengan lawakan humor ini sebagai ciri khasnya. Nah, biasanya nih acara ini dibuka dengan tari remo ya, tari tradisional Jawa Timur gitu. Tahu kan ya tari remo itu seperti apa? Nah, jadi ini mempunyai sebuah cerita kesenian ludruk yang biasanya bertema tentang kehidupan sehari-hari masyarakat kecil di sana gitu. Dengan tambahan humor, kemudian juga ada kritik sosial ya terhadap ya biasalah petinggi-petinggi gitu ya. Nah, jadi menambah keseruan dari pementasan itu sendiri gitu teman berdua ya. Nah, ada lagi di sini sebuah dunia seni perwayangan gitu. Nah, jadi seni wayang kulit ini juga merupakan kesenian tradisional di Indonesia sih, yang juga gimana ya, familiar gitu, di mana-mana juga ada, khususnya di Pulau Jawa gitu. Nah, tapi salah seorang dalang legendaris yang berasal dari Mojokerto seperti Kipit Asmoro, nah, ia juga merupakan tokoh yang telah mempopulerkan wayang kulit Jawa Timur di Truwulan Mojokerto gitu. Nah, udah tahu kan, udah kenalkan siapa pendiri dan tokoh legendaris dari seni perwayangan itu adalah Kipit Asmoro gitu. Nah, saat ini banyak murid dari Kipit Asmoro yang sudah melestarikan gitu dan melanjutkan tradisi wayang kulit di Mojokerto. Nah, jadi banyak nih sekarang sudah generasi-generasinya gitu sebagai pewaris dari legendaris sang dalang tersebut gitu. Asik kan ya? Banyak sekali nih, sudah tiga nih. Oh, ada apa lagi? Duh, ada dong, banyak dong keseniannya di sini di Mojokerto. Makanya dia jangan sampai ditinggalkan ya sendirian pagi-pagi gitu, butuh teman. Oke, okay? Stay tune terus bersama Pro 2 FM.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Oke teman berdua, kita lanjut lagi masih di Jelajah Pro 2 ya, di Kabupaten Mojokerto. Dan kesenian yang selanjutnya nih ada kesenian bantengan ya. Tahu sendiri kan bantengan itu merupakan kesenian khas Mojokerto yang tepatnya berasal dari Desa Made ya, Kecamatan Pacet. Ini kesenian yang dulunya dikenal lah di desa asalnya saja. Namun seiring berjalannya waktu ini popularitas bantengan ini semakin meningkat gitu ya, hingga tersebar di seluruh wilayah Mojokerto gitu. Nah, bantengan yang juga menggambarkan sosok banteng yang gagah dan kuat. Bahkan pertunjukan bantengan ini bukan sekedar tontonan saja gitu, melainkan mengandung unsur magis yang kental. Jadi, masyarakat setempat ini percaya bahwa bantengan ini adalah kita kenal banteng sebuah dewa pelindung yang mampu menjaga mereka dari marabah.

menyelesaikan rintangan gitu. Namun sayang ya, saat ini adat pernikahan Mojo Putri ini sudah sangat jarang digunakan oleh masyarakat Mojokerto. Sehingga ya secara otomatis sih tari Mayang Rontek pun juga ikut menghilang gitu ya. Oke, mudah-mudahan masih tetap terlestari gitu ya. Walaupun ya masih tersisa sedikit gitu ya yang menggunakan adat tersebut. Setelah ini kita akan kemana lagi? Oke, kita akan menjelajah ke pemandangan alamnya ini. Seperti apa nih keunikan-keunikan wisata di sana? Oke, jangan kemana-mana. Stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Jejak Pro 2 kali ini.

Teman berdua, jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu nggak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self-care loh. Oke, tetap dengerin Pro 12 Menit melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Kita akan menjelajah di tempat pariwisata di Kabupaten Mojokerto gitu ya. Kira-kira pariwisatanya ada apa aja gitu ya. Mulai dari yang tinggi dan rendah. Kita mulai dari daratan yang tinggi dulu nih, Gunung Penanggungan. Meski hanya setinggi 1653 ya, Gunung Penanggungan ini layak untuk masuk dalam daftar gunung yang wajib kita kunjungi gitu. Karena kenapa? Pemandangannya di sini asik loh, menakjubkan bahkan. Dari puncak Pawitranya, kita ini bisa melihat Gunung Arjuna dan Gunung Welirang yang tidak jauh dari lokasi gitu. Nah, terbukti dari banyaknya peninggalan candi yang tersebar ya di sekitar kawasan gunung itu, ini merupakan sebuah jejak peninggalan sejarah yang bisa kita jumpai ya saat melewati beberapa jalur pendakian yang tersedia gitu. Durasinya sih 3 jam ya untuk mendaki normal gitu. Biasanya ini wisata akan camping terlebih dahulu gitu sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak dan juga pulang. Jalur yang namanya Jolotundo, Tamiajeng ya, dan Kedugidi menjadi jalur favorit bagi para pendaki di antara 5 jalur yang ada gitu. Biaya retribusinya sih tidak mahal ya, hanya 10.000 saja gitu. Nah, selain itu juga buka 24 jam loh. Nah, waktu terbaik untuk berkunjung untuk saat musim kemarau atau awal musim hujan gitu, supaya selama perjalanan ya tidak terhalang badai, kemudian licin juga jalanannya. Nah, bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sana gitu ya. Kalau misalkan sudah musim hujan ya sebaiknya jangan gitu ya. Ya takut membahayakan diri kita sendiri gitu. Kita bisa memandang dari kejauhan gitu. Cantik kok kalau misalkan dipandang dari kejauhan. Sesuai namanya ya, tempat ini menawarkan pemandangan taman bunga beraneka warna layaknya pelangi. Ada bunga cantik seperti matahari, kemudian